0: Hei, lapo kok merengut ae mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tunggu no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.

101,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Ketemu kembali kali kula Cak Bejana di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Nang pasar kendung dodolan jus alpukat. Dulur masih Surabaya dino iki hawane mendung tapi awak dhewe kudu tetap semangat. Semangat nyambut gawe, semangat delek rezeki, selamat beraktivitas nggih. Dinten Selasa kalender 4 Agustus 2021. Jam 7.00 jam sedoso awan dulur gabungan nang 0561 1416 567 6923 utawa nang WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 588 881. Budal nobar nggawa kopi isine kutah kutanang celono panase kroso. Sobat Kota wong sabar iku rejekine jembar, wong ala uripe berkah. Nek wis ana syukur ana, nek durung teko enten ana, nek wis lunga lalekno, nek wis ilang ikhlasno.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Mas Junaidi Saputra yang ada di kawasan Medan Bancur Batu hadir. Mbak Tumiem Virgo warga Mabar hadir, matur nuwun Mbak Tumiem, kemudian Mbak Ismanie. Selamat pagi Mas Bejo, Kamal Madura hadir. Selamat pagi Kamal, kemudian Mbak Reni Rentina, assalamualaikum Cak Bejo hadir Medan yo Cak, selamat bertugas, salam sehat selalu. Amin. Sangtu Ketut Bli, selamat pagi Bli. Gianyar Bali ikutan hadir, matur nuwun, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini.

Dan sebagai FM kawasan Surabaya yang tadinya sempat mendung ya, sekarang ini mulai berangsur-angsur cerah dan matahari menunjukkan sinarnya. Semoga ini menjadi hari keberkahan buat sobat FM dalam melanjutkan aktivitas.

0: Selamat pagi Cak Kadir Sate Pasar Kota, Cak Kadir absen Cak, matur nuwun untuk Cak Kadir Sate. Selamat pagi ada di kawasan Banjo Urip Kidul ya Cak ya, semoga sehat selalu, lancar rezeki Cak, amin. Selamat pagi untuk Mbak Tumiar Idawati, bagi Bang dari kawasan Medan hadir dan menyapa sobat Kata FM di kawasan Kota Surabaya.
1: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walu-walu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Dulur. Cuaca Surabaya tanggal 4 Agustus 2016 didominasi berawan suhu udara mencapai 33 derajat Celcius. BMKG Juanda Dulur memperkirakan cuaca Surabaya ini didominasi berawan dan cerah berawan sepanjang Selasa 4 Agustus 2016. Suhu udara berkisar selawi sampai 33 derajat Celcius tanpa indikasi hujan yang signifikan. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan mencapai 42 km per jam. Masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh dan memantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG Juanda. Sementara itu dulur, di tengah kasus koris VKBS, Pemkot pastikan ribuan satwa tetap sehat dan terawat. Dan pemerintah kan gak ono satwa yang mati akibat kelaparan maupun kelalaian sejak pengelolaan berada di bawah kendali pemerintah daerah. Pemerintah Kota Surabaya memastikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perumda Kebun Binatang Surabaya tidak mempengaruhi kondisi maupun kesejahteraan satwa. Wali Kota Surabaya Cak Eri menegaskan sejak KBS dikelola sebagai perusahaan daerah milik Pemkot Surabaya, gak ono satwa sing mati akibat kekurangan pakan utawa kelalaian pengelola. Eri juga menghimbau kepada masyarakat tidak mudah mempercayai

Percayai foto-foto satwa kurus yang kembali beredar di media sosial karena sebagian besar merupakan dokumentasi lama sebelum pengelolaan KBS dibenahi. Sebagai bukti perbaikan tata kelola, Eri menyebut KBS sudah memperoleh akreditasi B dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, dulur kondisi satwa juga diaudit secara rutin oleh memastikan standar kesejahteraan satwa tetap terpenuhi. Menanggapi kematian anak gajah Sumatera Dumbo dan orang utan Damai pada 2021, Eri menegaskan setiap kematian satwa selalu diperiksa oleh Bakesda bersama tim dokter hewan. Selamat pagi Bang Sal. Assalamualaikum Mas Bejo, warga Deli Tua Pamah Gang Bunga Medan Sumatera Utara hadir. Selamat pagi ya Bang Sal. Cak Sutarto, assalamualaikum Cak Bejo. Pasar Kota Parian Surabaya rek warga Sawu teratap hadir. Salam seduluran mawon. Matur nuwun Cak Sutarto. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo, selamat pagi juga Mas Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan hadir kembali isi absen dan skop cerah lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk si Bang Kaja Bali hadir beli coming suwerti. Mas Hartono, assalamualaikum. Hartono di Pademangan Jakarta Utara hadir. Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Terima kasih, matur nuwun. Selamat pagi juga untuk Cak Asmawi Awi, cakep ancene bener pesene sampean Cak, wong sabar lan syukur iku gawe ati tentrem lan urip dadi berkah. Matur nuwun parian lan petua bijake sing jos iki mlaku-mlaku nang tunjungan plaza tuku klambi warnane abang, golek bojo sing setia nggo jopo urip bebarengan atine pada. Selamat pagi semuanya, 561-1416-567-6923 untuk yang baru gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Karena lagi mempersiapkan diri untuk berangkat beraktivitas luar kota. Ojo lali dulur, dicek segala sesuatunya, segala dokumen-dokumen juga perlengkapan akan dibawa untuk aktivitas ataupun menyambut gawe ataupun melaksanakan tugas luar kota nih. Ojo sampai ketinggalan, jangan sampai tertinggal seluruh dokumen yang harus Anda persiapkan untuk hari ini. Dan mugi-mugi segala aktivitas jenengan dina iki diberikan keberkahan, kemudahan dan kelancaran.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Walu-walu,siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi, ambu kali saya ada di kawasan Bandung. Assalamualaikum Cak Bejo, tarik parian nang kruk tuku sekutang gak lali tuku jenang. Baika wingi sore mulai nang oma Cak Bejo nangis saya gak isok menang. Mergani melok lomba mangan kerupuk gak tau menang. Nang menganti tuku koran, korani tak gawe bungkus gelang Mbak Ima Santi. Mbak Ima, Mbak Santi dino Sabtu lek sampean mari bayaran, bayarane sampean titip aku supaya gak ilang. Salamnya semuanya aja, salam sedulur dan salam sih Cak Bejo, selalu sehat dan bertugas. Matur nuwun, selamat pagi Cak Gianto. Selamat pagi Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota iya Mbak Ika, selamat pagi.
1: Pagi juga dong.
0: Sehat ya?
1: Sehat dong.
0: Iya, kemarin katanya Cak Gianto lomba makan kerupuk enggak tahu menang.
1: Iya, kalau kata Mbak Tari kan sama nasi rawonnya juga.
0: Iya, lah Mbak Ika kerupuknya enggak dipangan, bleke sing dipangan.
1: Ah, itu namanya kuda lumping yo.
0: Lah iya, kerupuknya dibuang, bleke sing entek.
1: Ah, males aku.
0: Sehat Mbak Ika.
1: Sehat dong. Mas Andi juga sehat kan?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Ala gue rindu tok mas. Iya, jadi terus, rindu deh on air sama Mas Andi.
0: Makanya dipancing supaya on air. Gimana persiapan hari ini? Udah mau jalan kah?
1: Mau jalan gerimis.
0: Iya, tadi sempat juga gerimis di kawasan Kupang juga gerimis. Oke, okay, tarik.
1: Oke. Bentar ya. Ini. Ada gambar.
0: Gambar apa?
1: Oh, sebentar. Ada gambar, gambarnya pemandangan. Apa kabar penyiar kota? Kesayangan.
0: Budal nang aloha. Mulai sore jam 4. Alhamdulillah kabar gue sehat walafiat. Mbak Ika sehat?
1: Iya sehat, sehat, sehat dong.
0: Iya mantap. Agustus kemarin kata ikut lomba makan kelereng ya.
1: Ngapain makan kemarin aku mas?
0: Ambek melak lomba.
1: Berarti gitu loh kok kelereng.
0: Kelereng ya, ambek melak lomba balap karung wis pencolot gak balik-balik.
1: Iya, kecebur selokan.
0: Ambil bapak di tele, nyantel ada.
1: Oh, nyasar ke rumahmu, mas.
0: Lah iyalah, pasti kok atik nyantel barang. Lek wingi Mbak Ella, melak lomba karung gak bisa ujol toko karung.
1: Gile, Mbak mas Aji, kalau tiba-tiba aku datang di hadapan, ayo.
0: Oh iya, gak, mau apa, langsung ayo. Takjak lomba.
1: Lomba apa?
0: Lomba banter-banteran Melayu.
1: Loh, ditemuin kok malah lari.
0: Loh, maksudnya lari menyambut, tak gelar sajadah merah nanti.
1: Oh.
0: Salat Jumat bareng. Oke, tarik.
1: Ada lagi ya.
0: Oke, ada lagi.
1: Ini. Beli satu di angkringan.
0: Cakep.
1: Ke Cikini beli asinan dan jamu. Hei Cak Gianto Bangkingan, aku di sini loh di Gersikan menunggumu.
0: Iya. Balik-balik mesti Sherlock ya muncul kok nang menur ae.
1: Jangan dong, masa aku menur terus.
0: Iya katanya mesti Sherlock kami Mbak Ika nanggone Gersikan lah. Kok nyampe mesti nang menur langsung daftar
1: ya. Gersikan bukan menur ya.
0: Lah iya, kok iso itu ngarakan nanggone menur ngono lho. Ping telu lho kok bolak metu nang menur ae. Pakare cari wong-wong wayahe. Ini lo dapat salam dari Mbak Santi Salala Dingsong.
1: Iya, Mbak Santi Salala yang ayu juga.
0: Benar. Beli jamu ke Pasar Pegirian, beli buku ke Pasar Karah. Walaupun kamu Mbak Ika jauh di Krisian, tapi rinduku tetap mengalutan Pak Suara.
1: Ahai.
0: Kayo ana apa suara ana suarane tapi ambune kroso. Lagunya apa?
1: Nggak ada. Aku mau salam tapi masa juga boleh bilang absen ya?
0: Oh iya.
1: Tahu kayak Mbak Ima absen ya malu ya, dong. Iya,
0: wake soalnya kayak absen rumah sakit.
1: Elah, nggak apa-apa. Yang nyalam kan juga banyak mas ya. Ya
0: oke, lagunya apa dulu tak cari?
1: Lagunya Mendem Kangen.
0: Oke.
1: Kangen sama siapa yuk?
0: Sama Cak.
1: Kangen sama Mas Anji.
0: Oke. Tarik.
1: Tanya yang ditarik salam oh, dong.
0: Iya salam dong ditarik salamnya maksudnya.
1: Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur, Cak Zainal, Cak Jipi, Mas Heri Citraleng, Cece Aini Where Are You, Mas Rizal, Mas Heru. Abah Samsuri, Abah Kosim, Bunda Mami, Mbak Ima, Mbak Santi Ayu, Mbak Ella juga, Cak Edo, Cak Kasian, Cak Sutrisno Bojonegoro, Pak Dianta.
0: Oke.
1: Mas Ajinya sehat.
0: Terima kasih Mbak Ika. Terima
1: rezekinya
0: kasih. Amin.
1: Hati-hati pulangnya ya.
0: Terima kasih.
1: Thank you Mas Aji, thank you.
0: Siap. Terima kasih untuk Mbak Ika di kawasan Gresian sudah gabungkan di Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya. Monggo dulur. 561-14-16-567-6923 Pasar Kota Pancuran Parian Surabayaan jam itu ngantos mangke jam sedoso siang.

10,7 Radio Kota FM dan DJ Surabaya. Bulan Agustus ya, kampung-kampung wis mulai semarak untuk mempercantik diri, menghias diri dengan berbagai umbul-umbul, dengan berbagai hiasan-hiasan demi mempercantik dalam memperingati dan juga menyemarakkan melambangkan HUT RI ke-81. Bendera-bendera sudah dipasang semua, buat sampai yang belum pasang ayo dan dipasang bendera merah putihnya. Dan kampungnya kelihatan guyub, kelihatan semarak ya. Lek kampung semarak rame dengan hiasan merah putih dan juga bendera menjadi suatu hal yang bisa dinikmati bersama. Jadi semangat urip nang kampung ngembek tetonggoan. Informasi toko BM toko MBG ya dulur, iki ana kurang lebih sebanyak 11 orang atau

12 orang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Jawa Timur dicopot dari jabatannya oleh Badan Gizi Nasional BGN. Ke-11 pejabat SPPG Nanggulai Jawa Timur itu masuk dalam daftar 137 kepala SPPG yang dicopot BGN. Langkah tegas BGN, ratusan kepala SPPG itu demi menegakkan integritas dan standar operasional program makan bergizi gratis. Tindakan disiplin ini dilakukan usai ditemukannya 17 pelanggaran serta rekam jejak yang dinilai bertentangan dengan komitmen pelayanan gizi kepada masyarakat. Kendati demikian, pihak otoritas daerah memastikan operasional dapur penyedia makanan tidak terganggu dan proses pergantian pimpinan langsung disiapkan secara administratif. N. Sudaryono iki ngomong atau mengumumkan pencopotan 137 kepala SPPG nang sejumlah daerah meliputi Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah. Dan Sudaryono menjelaskan pencopotan dilakukan terhadap kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun memiliki rekam jejak yang bertentangan dengan standar operasional serta integritas pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah ini merupakan bagian dari upaya BGN memperkuat tata kelola program MBG agar berjalan sesuai standar sekaligus memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap berlangsung melalui pertunjukan kepala SPPG pengganti. Dan sementara itu dulun, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Kota Surabaya Kusmayanti membenarkan terdapat 11 kepala SPPG di Jawa Timur yang masuk dalam daftar pencopotan BGN. Sedangkan untuk alasan pencopotan 11 kepala SPPG di Jawa Timur, Kusmayanti menolak untuk menjelaskan secara detail. Meski demikian, Kusmayanti memastikan operasional dapur MPG tetap berjalan. Menurutnya, kepala SPPG yang dicopot akan langsung digantikan agar pelayanan kepada penerima manfaat tidak terganggu. Dan saat ini proses pergantian masih bersifat administratif, sementara penetapan secara formal masih menunggu informasi lebih lanjut dari BGN di Jakarta.

Ya, semoga saja dengan pergantian SPPG, kepala SPPG namun di sejumlah daerah ini bisa meningkatkan ya kualitas standar dari MBG untuk penerima manfaat.

5614 16 5676923. Langsung aja sobat Kata FM, buat jenengan yang baru gabung di Pasar Kota bisa gabungan ya di program Pasar Kota Pantulan Parian Suroboyoan. Jam itu ngantos pagi jam 1 siang. Selamat pagi Abah Ahmad Samsuri Cendrawasih, bulunya kekuningan. Terima kasih Mbak Ika Gersian.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Cici Radio Kota FM. Selamat pagi Mas Ainul Jaya, servis sing ono nanggo di kawasan Gresik. Pagi Mas Bejo, pagi Cak Ainul, semoga laris ya untuk hari ini, semoga lancar banyak datang dan juga pelanggan Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan, Kota FM yang dinya Surabaya.
0: Mbak Yati,
1: selamat pagi.
0: Siap.
1: Assalamualaikum, Sukunang Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Bejo.
0: Gadang salam, Sukunin aku di Pulau Wonokromo. Waalaikumsalam, kula ajeng kita kok Mbak Yati, napa sakniki pun boten galau?

0: aku tamat karo sirkat kok diwadahi kalu. Masih galau, aku tetap sehat cak pecel
1: sangrekan
0: romo iku.
1: Nggih, gak usah direken wis babano mawon wis cara sepenting semangat ngoten.
0: Iya. Iya cak pecel suku tomat dicampur tahu. Hatiku alhamdulillah sehat. Awakku iso turu gak gawe kuru.
1: Oh, nggih. Iya, saya gak usah te. Kadang kene mikir di jeket nang ngono jero karo sampean kok sampe mikir kok ngarai kuru.
0: Iya, cak bejo kadang waru. Di jeket toko. Masih awakku kuru cak bejo, masih ngono. Wong mesti si gak tego.
1: Untuk salam saking Mas Aditya.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, tak tengane sukses ae. Amin. Kan lomba cak bejo. Waduh, Pak RT ini
0: kudu joprak oprak niki. Nggih. Wonten malih. Nah, kembang melati cak mawar. Kaya apa cak bejo nek enggak ana nggone pacar nek gawe lara ati liwong buyar.
1: Lho beneran wis buyar ae. Gak usah diterusno wis.
0: Ya iya cak bejo ya bener ya. Kembang mau kaya apa kembang melati alam kembang mawar. Mang pacar gawe lara ati liwong buyar.
1: Nah wis. Nah atine ambyar ya ditareni enak wis buyar gak usah dibaleni benci aku.
0: Iya cak bejo, iwak ganteng kok kita lawan pola. Kayak
1: apa
0: wong ganteng
1: kakean pola. Nah, enak wong elek awet. Nggih. Ya wong elek. Nggih, lek wong elek masih wong elek lho, masih lunga adol, gak kira ilang mesti bali kok.
0: Ya.
1: Poma wis.
0: Tuku gula nang sida dadi cak bejo. Kayak apa ngloro ati, kayak apa huruf gala lek ngloro ati.
1: Nah, leser. Ngos ngertos ngoten lho, wis. Betul usah direken.
0: Iya cak bejo. Tuku serabi cak bejo, enak rasane. Enak dicampur kacang hijau. Enak cak bejo kaya por rabi lek atine galau. Tapi gak enak nek wong sing dirabi duwe bojo.
1: Nah niku masalah ini lho. Nggih. Delek sing aman-aman mawon.
0: Iya. Sing gak aku request lagune iki ya cak bejo.
1: Napa?
0: Anu tamu undangan aja bejo. Kita kalau sih gampang-gampang aja bejo.
1: Nggih, gampang-gampang itu baru terwet guys, gak usah terwet.
0: Wis. Disalami kae Pak Sujanto Rimbu, Ning Ela. Ini aku Ning Ela gak bisa engko Ning Ela aku ngrungokno lho.
1: Soalnya bingung nyoplok teko karung wingi melek lomba balap karung gak iso ucul karunge.
0: Lho. Terus iki sapa Pak sih? Pak Dianto, Abah Kosim.
1: Niki terus si Mas Adam ngingaso jatik buyar tolek mana iwu cak bejo.
0: Lah sak iki ya iku wong apa? Tuku acar kok dicampur ati, jauh ya pun dhe
1: Pak. Loro ati langsung itu karo nang pasar lowak.
0: Ya, iya. Kaya apa cak bejo tuku menungo. Enak tuku. Tuku mangga, kaya apa cak bejo nek ditinggal lungo. Golek pacar man sing gagah.
1: Gatut koco.
0: Ya cak bejo, terus iki ya cak bejo, Bunda Sutira. Terus iki sapa iki cak Mas Adam ya wingi mlebu. Mas Adam nanggene Mas Adam. Ya wis kae sak kabeh ae.
1: Salam saking Pak Dianto.
0: Waalaikumsalam Pak Dianto. Iya, sehat-sehat ya Pak Dianto.
1: Amin.
0: Mungkin sing barokah. Cak Bejo yang ngono. Sehat-sehat ae ya Cak Bejo.
1: Nggih.
0: Santangi lagune, santangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tunan Parian Suroboyoan Pak Dianto, selamat pagi.
2: Nggih, Cak Bejo. Selamat pagi kembali. Pagi. Semoga sehat selalu.
1: Nggih. Sehat Pak Di.
2: Alhamdulillah hari Senin masih bisa bernafas menghirup udara milik Allah. Dinten iki tetap semangat kula cak bejo.
1: Siap.
2: Selalu mirengaken Kota FM dangdutnya Parian Surabaya.
1: Surabaya. Nggih, monggo Pak Di langsung ditarik Pak Di.

0: Inggih, Cak Beco, glodak-glodak.
1: Inggih.
0: Mari anjak Beco latihan senam sajudo. Masa gurung duwe bojo, semangat, semangat, semangat Cak Beco.
1: Inggih,
0: latihan
1: Laras.
0: Terus. Karo ngasah otak, ben pinter iso.
1: Isa nopo?
0: Wes tarekno budayane arek-arek Surabaya.
1: Sip pokoke niku.
0: Sip, lanjut Cak Bejo.
1: Nggih.
0: Tasih dikandoli.
1: Napa?
0: Budal nang pasar Keranggan. Nggawa kopi isine kutah. Kutah nang celono panase, masyaallah. Sobat kota yang mirengaken Kota FM Dangdutnya Surabaya, monggo dipun sabari kemawon.
1: Nggih.
0: Karena rezeki ini jembar. Wong ngalah iku uripe berkah.
1: Oke.
0: Nek wis ana syukure pertahankan. Nek durung teko entenono. Nek wis lunga lalekno. Nek wis ilang ikhlasno.
1: Oke. Nggih, Pak De. Lagune napa, Pak De?
0: Nggih, bongkar Cak Bejo.
1: Bongkar nggih. Oke, salame monggo.
0: Nggih. Kula monitor nyimak suara saking Bunda Yati. Pun dangu nge, mboten galo.
1: Inji, ini kemampun gabung.
0: Oh, inji, alhamdulillah. Semangat selalu, parian terus nih lucu nge, kalau mirengaken kali Kak Ido, terus kali Kak Titi Aini nih ku citralen. Lucu nge, terus Kak Ido nih ku nge, waduh, Masya Allah. Buyok nih, ini ku tak becoh. Tak ketentem dengan hati.
1: Inji.
0: Inji. Sama Niki, Cak Ali, Bunda Wulan, Mbak Eka, Bunda Mami, Ha, Bang Uco, Bang Eros, Mas Aditya.
1: Inji.
0: Cak, Bang Lades, Solikin Glosor.
1: Oke.
0: Pangkalan, nge. Nge, matur semanuan Cak Bejo.
1: Inji.
0: Selamat berduka, semoga aktivitas pagi ini sukses selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rianto, matur nuwun nggih sudah kembali pasar kota Panturan Parian Surabayaan.

0: Wadah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Wal wal koma siji radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi Mbak Santi, adus kumkum nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo. Sate kambing bumbune pedes tak anteni sampai garing orang dibales. Salam buat Cak Sur, Cak Gianto, Putri sekeluarga, Cak Miskan, Cak Samsuri, Mbak Ella, Cece Aini, Didik Sutira dan semuanya tanpa terkecuali. Cak Bejo, kalau pulang hati-hati, matur nuwun. Selamat pagi Mbak Santi Salala yang ada di kawasan Musong. Kemudian selamat pagi juga untuk Mas Heri hadir Cak Bejo, matur nuwun ya Mas Heri Citralen. Selamat pagi Abah Ahmad Samsuri. Assalamualaikum Pasar Kota Cak Bejo, Tan Sapi Daringan sehat walafiat ke Brown hadir. Request salami kagem Cak Miskan, Cak Gianto. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Abah Ahmad Samsuri. Nang pasar tuku peniti rek sampean buyar Mbak Yati masa diang masa ditiang enteni masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng nggih Cak Bejo dari Ngasinan hadir iwak bakar dibungkus kelobot iwak layur asin rasane. Nglakoni sabar pancen abot nanging bakal luhur wekasane. Banyu budak nang pancuran digawakno saringan gawe ngumbah celana ben atine gak sempek ayo padha golek hiburan melu pancuran parian Surabaya dikancani Cak Bejo ben semangat makaryo. Matur nuwun Cak Bejo met aktivitas, semoga diberi kemudahan kelancaran rezeki yang barokah, sukses selalu bahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Mbak San Mbak Mulyati nggih wonten Ngesong. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.

para elit yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Walau-walau koma siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan
1: FM dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah. Selamat pagi Mbak Yanti. Mbak Yanti, Pak Yanto kok Mbak Yanti. Sehat Pak Yanto bodong.
1: Alhamdulillah, lagi lilir kabeh.
0: Lho ala mantun lembur ta. Garapan kata nih ketoro nih.
1: Lagi mau tuku watu lah ke kleru nongko. Kira jam itu lah kau jam song.
0: Paling dikira mendung je isu
1: lah. Nong kamar kano sering ingin ya.
0: Angge. Makanya dipikir si isu pun ngopi pun sarapan lah nih.

0: Nang pasar seret iku jare.
1: Nggih.
0: Ya kudu sabar nek golek dhuwit.
1: Lah leres, Mas. Anu apa nggawa aki nang mecak fatur, pokoke percaya mbek rezeki-rezeki ngonten-wonten sing ngatur.
0: Angel mesti ngoten.
1: Lah nggih, jangan kok wonten-wonten dhewe, tidak akan lari kemana nggih Pak Yanto nggih. Mboten salah sasaran kok. Rezeki ini nih
0: gue. Itu non itu wes ono gambar iki
1: nggak mutok. Nah, lah iya, gak usah bingung. Karek tiangi mawon sing kudu berusaha.
0: Ya ngaturan waktu nganu sing penting iku iso mlebu ngono
1: kawan. Alhamdulillah. Lagune lha apa Pak Yanto?
0: Sing enak napa ini isu-isu remeng. Cinta tak terpisahkan
1: jadi. Waduh, singi kenjali tak terpisahkan, lengket terus.
0: Oh, digandoli ya.
1: Iya. Kayak sekarang dindi malian gini ki.
0: Langsung
1: tangi. Tangi, ayo api nang di.
0: Ayo.
1: Tangi.
0: Terus ambil janjian biara yang ngono wis gak sida melihat.
1: Nggih, salami kagem sinten Pak Yanto.
0: Salam spesial buat yang lagi masak.
1: Iki masak apa? Iki masak apa enak rek.
0: Apa di iku lho Cak Bejo kayak diisi berapa Bang Lombok.
1: Wah, mantap wis pokoke apapun dimasak bundaan iku enak niku Pak Yanto.
0: Sama dorong ini tapi sudah berengi cak bejo.
1: Berengi, skala cak kadir ini cak isa ini. Matur nuwun Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yanto. Salam juga buat Bunda Ani yang ada di kawasan Tambak Usawi Langun. Salam sehat selalu. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Monggong 561-1416 567-6923. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Oke, Mas Hafid.
2: Ya.
1: Selamat pagi, sehat.
2: Pagi, Cak Bejo.
1: Gitu, itu ya.
2: Skor Indonesia tadi malam berapa,
1: Cak? Kalah 3-0.
2: Iya, di babak pertama kan sudah kalah.
1: Iya. Ini benar nunggu pertandingan terakhir lawan Singapura untuk bisa lolos ke semifinal. Soalnya poinnya Indonesia ada di peringkat 3. Vietnam 7, Singapura 7, Indonesia 6. Jadi ya pertandingan terakhir harus menang lawan Singapura supaya bisa lolos semifinal. Kalau misalnya seri aja udah dihitung head to head kalah. Iya. Begitu.
2: Itu aja prestasi Indonesia nggak pernah kemana-mana.
1: Nah, kelihatan kalau yang main aslinya Indonesia kelihatan.
2: Iya.
1: Tarik Mas Hafid.
2: Lebih nyaman yang dulu main lokal.
1: Bener. Nah, kelihatan lah.
2: Iya.
1: Oke, okay, siap. Gih.
2: Beli bohong telur nang Probolinggo.
1: Asik asik.
2: Pergi nang Terawas Cak Bejo ketemu ning Ella. Assalamualaikum karo Cak Bejo. Nek seger waras telur. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dang siola dulur ngombe jus alpukat. Diombe siji dulur dibungkus limo. Alhamdulillah Cak Afid kabarku sehat walafiat. Sing penting awak dhewe padha bareng-bareng donga.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Di geger mendung tah?
2: Lagi panas.
1: Panas ya. Oke, siap.
2: Siap. Kowo atas Cak Bejo, karo Mas Jakpar. Pakai celana Cak Bejo, tuku karo Cak.

0: Bakti pitas tak bejo semoga lancar.
1: Amin.
0: Nih bodoh sehat tak bejo yo kita bersyukur.
1: Amin. Pokoknya aku jadi akai bersyukur pasti nikmati akan ditambah. Gih.
0: Iya. Lagunya tak bejo.
1: Lagunya apa Mas Hafid?
0: Berdayung cinta.
1: Berdayung cinta.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke. Salamnya buat yang sudah gabuan tadi ya, dapat yang tuh bodong ya.
1: Siap.
0: Dan juga ada Bako Sim, ada Camat Samsuri Kebraon, Cak Edo, Bunda Yati Aprilia, Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Hari, juga Bunda Wulan, Tia Arjun, Bunda Tiara, Masyadur Rohim, Mbak Aprilia. Semuanya tanpa terkecuali salam kompakan aja
1: Jabijo.
0: Nggih. Bocah-bocah terima kasih.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mas Hafid yang ada di kawasan Geger Bangkalan. Mas Aditya monggo. Wah, saya di WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 8881.

0: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Parian wong Surabaya.
0: Waduh Mas Adi tiarek. Pun sarapan Mas.
1: Sampun tadi sama Mas Haji gitu loh.
0: Oh iya ta. Oh aku.
1: Iya, mau berangkat tadi.
0: Apa anu aku berangkat sampai sik melungker ngono iso kaya kelapang.
1: Terus habis itu terus bangunin ya gitu nanti ketinggalan.
0: Eh ngono ya.
1: Jemput Mas Haji kok. Iya, jemput Mas Haji kok.
0: Oh iya tak jemput ambil ambulan langsung tangi. Monggo tarik.
1: Tuku paku Mas Haji keliru busi. Ayo melu aku gabung sama Mas Haji.
0: Yo mantap. Masuk, masuk, masuk, masuk. Sampai ini jari anu melu lomba memasukkan botol dalam paku ya.
1: Lah iya sama Mas Haji di video call gitu.
0: Wong paku wis mlebu ditarik meneh dilebokno meneh. Wis mlebu ditarik dilebokno meneh. Sik tenang ge sing lebokno paku nang botol iki.
1: Ada jeru Mas Haji gitu.
0: Oke, lah iso ana maneh ta, Mas?
1: Sudah.
0: Sudah. Ini lho, apa yang ngempet tuku kopi Mas Aditya selamat pagi dari siapa? Abah Kosim.
1: Pagi juga Abah Kosim.
0: Salam buat Mas Aditya sing ganteng sak kedamaian. Mas Niki lho dijak Mbak Ima sarapan kali sambal goreng rempel.
1: Boleh. Adi. Iya sama Saji nanti ya siaran nanti ke situ gitu.
0: Ya, aku lapes sih wong aku ya wis mari gak anu kok sama.
1: Oh, enggak no. Apa-apa ta nanti ke situ apa siaran.
0: Oke. Lagu ini apa Mas?
1: Bersabarlah.
0: Bersabarlah ya. Oke, salamnya
1: menaja Van Kota. Bang numpang Pak Yanto aja nanti tadi.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aditya matur nuwun wonten kedamaian sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Cak Sur absen ae cak lagi pulang kampung. Matur nuwun Cak Sur. Salam damel keluarga, semoga sehat selalu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Walau-walau koma siji radio Kota FM dan Duti Surabaya. Matulung sangat gih buat dulu-dulu sobat Kota FM kang sampun gabungan di program besar Kota Panturan Parian Surabayaan. Ngapunten sangat, kula wancine pamit, kula sampun ngancani jenengan jambi itu ngantos jam setoso awan. Tetap jaga diri, jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kagungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.
3: Ada adik Zizi, Mbak Saiba, Imutelo.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai
0: sap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
6: Nih, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Wis isu rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol lek gak nyambidang dutan. Loh, iki iki lho, kata dangdutan aja premium kabeh.
8: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio aja.
6: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
8: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gak radio.
6: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
8: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
6: Wah, iya, suan mbak.
7: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM, Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Namun, tahan dulu asumsi kamu. Di balik angka yang terdengar menyeramkan ini, ada sebuah fakta epidemiologi yang justru akan mengubah cara pandang kita. Tingginya angka tersebut bukanlah bukti kegagalan sistem kesehatan Jawa Timur. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa radar screening dan deteksi dini kita sedang bekerja agresif memburu kasus yang tersembunyi. 10.000 kasus yang tercatat di Jawa Timur barulah puncak dari fenomena gunung es. Ledakan sebenarnya justru tersembunyi di wilayah-wilayah aglomerasi dan kabupaten industri, salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Selama hampir 2 dekade, Yayasan Delta Crisis Center atau DCC Sidoarjo berada di garis depan. Sejak 2008 hingga 21 Juli 2026, mereka mencatat ada 5.107 orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang mendapati pendampingan di Sidoarjo. Ferry Effendi, Direktur Program DCC Sidoarjo, membedah bagaimana situasi pendampingan di lapangan, di mana 33% diantaranya berasal dari kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Apa yang ditemukan oleh DCC adalah sinyal keras dari lapangan. Data komunitas bukanlah keseluruhan wajah Sidoarjo. Peta resminya tetap berpusat di Dinas Kesehatan. Karena tidak semua fasilitas kesehatan didampingi oleh komunitas.
4: Sebenarnya yang fix data itu harusnya di Dinkes. Jauh lebih besar datanya. Karena kan tidak semua fasiankes kita dampingi. Ada banyak fasiankes yang belum ada pendampingnya. Kalau data kita sendiri itu sampai tanggal 21 Juli 2026 ada 5.107 yang dampingi 13 orang. Satu koordinator, 12 pendamping. Satu pendamping itu ada di satu layanan di RSUD itu nama hari ada. Ada satu pendamping yang sampai 4, 5, 6 fasiankes juga ada.
3: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Eh, jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat siang Sobat Kota Bestigo Senusantara. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lho, edisi Selasa 4 Agustus 2026 Sobat Kota. Kali ini ditemani Naya Nika hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho re. Hey. Halo, selamat siang Sobat Kota Senusantara. Gimana? Sudah hari Selasa lo ya, 4 Agustus 2020. Terasa kita sudah melewati 4 hari di bulan ini Sobat Kota. Secepat itukah kita melewati hari Mbak Naya? Iya ya, yang sepertinya kayak aduh bisa gak ya ini melewati bulan depan, bisa gak ya kita begini begitu. Alhamdulillah masih diberikan kekuatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, di acara Digoda kali ini tentunya Naya masih mengundang Sobat Tonton untuk meramaikan ya. Jangan sampai kayak kemarin loh ya, setengah jam menjelang pukul 15, wih rame pol yang gabungan. Mohon dipersori, masih belum bisa diterima. Silakan. Ada dua telepon. Di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. WA juga boleh diramaikan ya. Di 0817-505-8881. Hari keempat di bulan Agustus 2026. Tadi di jalan-jalan di kota Surabaya ini sudah banyak sekali dipasang atribut-atribut Agustusan. Sudah ada bendera, sudah ada hiasan-hiasan di depan rumah gitu ya. Lampu-lampu, wih menyenangkan, ombol-ombol, sangat meriah sekali. Dan tentunya setiap sore ya, jadi habis isya begitu sampai jangan selesai malam harinya itu banyak lomba-lomba nih di kampung-kampung. Ya enggak Sobat Kota? Wih, ayo nak cerita sini. Kira-kira Sobat Kota sudah ikut apa aja perlombaan di kampungnya? Kita angkat penelpon pertama nih, sepertinya ada seseorang di sana. Coba kita angkat, ada siapa gerangan ya. Shanti Shalala dari kawasan Ngesong Surabaya. Selamat bergabung.
1: Terus Mbak Ima Ayu dewe gak tunggal.
0: Aduh layung ini kilo dompetku gak ngawu.
1: Eh gak ngawu dompet jarene Mbak.
0: Gak ngawu dompet dewe langsung dilipat-lipat.
1: Oh Kris mawon Mbak
0: betul. Oh Kris lah ya Allah ya temenan ya. Lagi makan siang ta ini Mbak Shanti sama Mbak Ima.
1: Sampun Mbak.
0: Sampun ya alhamdulillah. Wih Kris sudah ikut lomba apa aja beberapa hari ini di kampungnya?
1: Lombanya belum Mbak, ini persiapan mau lomba voli Mbak.
0: Wih, gua ya rek. Lah ya aku salah kepingin ngerti sama nek lomba iku lho. Apa iku sing kostum-kostum biasane kula pawai-pawai.
1: Oh, sampun. Oh, sampun Mbak, sampun.
0: Iya.
1: Kalau winane sampun, damel batik jumpet kalau winane Mbak.
0: Waduh, Oke, mau request lagu apa nih Mbak Santi?
1: Lagu nyon lagu napa? Mas Hantaran, Mbak.
0: Mas Hantaran. Siap. Wah, ada dong. Salam-salamnya buat nih. Siapa saja ini?
1: Salam-salamnya Damo Cak Sur, Cak Gianto, Mas Aditya Sengguwan untuk Cak Kedamaian, Cak Niskan, Cak Samsuri, Mbak Ella, Cici Aini, Mbak Ika Sengayu di Cak Gersian terus ini.
0: Betul.
1: Spesialnya buat yang di rumah aja. Oh Bunda ini ku... Kalau Mimi masuk nggak Mbak?
0: Iya, Bunda Mimi Rungkut, betul. Kemarin barusan masuk ya.
1: Kelopas libur, berarti kak
0: Mbak mendengarkan.
1: Iya,
0: nggak masalah.
1: Kelopas libur kalau Mimi.
0: Oke. Salam
1: Mbak.
0: Terima kasih Mbak Shanti Shalala bersama dengan Mbak Ima dan para besti. Dapat salam balik dari Mas Aditya Mahesa. Sehat Mbak Santi, Mbak Ima, gitu. Amin. Selamat siang Digoda. Langsung lo Sobat Kota ya. Selamat siang Mas Aditya, baru saja disapa sama Mbak Shanti langsung gabungan ya, luar biasa ya Mas Aditya. Lo ada suara backson itu, ada suara burung perkutut kayak.
2: Iya.
0: Ku geruk. Ini kalau siang begini enak Sobat Kota, tapi coba kalau malam berbunyi gitu ya pas sepi, merinding. Oke, silakan Mas Aditya mau request lagu apa siang ini?
2: Tunggal Ika.
0: Tunggal Eka. Oke, ini kira ini kan lagu ucapan ulang tahun gitu ya. Tunggal Eka ini buat siapa ini ulang tahun hari ini, Mas?
2: Harus ramah nanya.
0: Iya, wes. Silakan salamnya buat siapa saja?
2: Numbang Mbak Santi aja.
0: Numbang Mbak Santi, baik. Terima kasih Mas Aditya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mas Aditya dari kawasan Kedamaian sudah hadir. Ngomong-ngomong masalah burung perkutut ini, jadi Rudi Desa Naya itu rumahnya bule sama Pak Liknya. Nah itu empat rumah itu jajar-jajar Sobat Kata. Kebetulan ada satu bule, nah itu memang tinggal sendirian.

0: di rumahnya sendiri gitu. Paling Naya itu memiliki burung perkutut kalau malam itu bunyi ya, kugeru gitu. Nggak berani nih bulik Naya, makanya setiap harinya sekarang tidurnya di rumah Naya. Jadi rumahnya kalau malam tuh dibiarkan kosong. Iya, serem ya di rumah sendiri gitu. Kemudian ada suara burung perkutut, hanya suara aja. Jadi mungkin langsung ini ya diasosiasikan dengan apa gitu. Pernah melihat film horor gitu ya, mungkin. Oke, silakan bergabung lagi Sobat Kota, masih boleh kok di segmen yang pertama ini. Mari kita langsung gas. Langsung digas aja yang mau gabungan. Karena nanti kalau misalnya tengah-tengah biasanya agak bersaing ya. Kayak apa lomba Mbak Naya? Selamat siang digoda.
1: Digoda, digoyang. Oh, asik loh, Rek.
0: Digoyang dangdut, oh, asik loh, Rek. Sama-sama dari Kedamaian, kali ini dari Mas Heru. Heru.
1: Ya, assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu?
1: Gimana kabarnya?
0: Oh, alhamdulillah Naya happy hari ini. Kalau Mas Heru bagaimana?
1: Kabar saya baik-baik saja.
0: Landa dari mana nih landanya?
1: Okay. Oh, landanya dari Blitar.
0: Dari Blitar. Oke, baik Mas Heru.
1: Dipantau dari Blitar ini Mbak Naya.
0: Mantap jaya, luar biasa. Baiklah, hari ini Mas Heru mau request lagu apa?
1: Koplo ya?
0: Iya, koplo boleh, etnik boleh, silakan.
1: Wah, sebatas teman.
0: Sebatas teman, sabar ya, Naya cek terlebih dahulu lagu Sebatas Teman. Sambil Naya pilihkan lagunya, salahnya buat siapa saja nih Mas?
1: Yang barusan turun tadi siapa Mbak Naya?
0: Wah, bestimu ngono lho ya, Mas Aditya.
1: Oh, yang ada di Kedamaian. Saya lagi mudik nih soalnya.
0: Baik, kemudian salam-salamnya buat siapa saja selain besti Mas Aditya?
1: Bunda Fatona. Mbak Ima, Mbak Ika.
0: Iya.
1: Mbak Santi, Mbak Tari, iya. Mbak Rani. Terus satu lagi itu Mbak Rahma. Mbak Rahma gak Mbak pernah on air sih kalau siang.
0: Mbak Rahma itu setiap hari malahan ya jam 5 sore kalau Kak Rahma Imaniar.
1: Oh, jam 5 sore.
0: Betul.
1: Terus Pak Pogedang, Bang Ucok, Pak Hari, Pak Gianto, semuanya saja buat Bengkota tanpa terkecuali.
0: Siap, terima kasih.
1: Buat Mbak Nayanya, jangan lupa makan siang.
0: Siap.
1: Biar nggak kurus.
0: Baik, terima kasih Mas Heru.
1: Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ditunggu lagunya Mbak Naya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heru dari kawasan Blitar kali ini ya sudah bergabung. Kok nggak rela sih Mas Heru kalau Naya itu kurus? Kok nggak rela? ya lagunya hanya Sebatas Teman. Gary Maesa sudah Naya siapin ya. Jadi hari ini lagunya... ada koplonya, ada etniknya. Oke, langsung meluncur di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Tiga lagu

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Awan-awan paling enak, yodangdutan merungokno digoda.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Dua lagu dulu ya Sobat Kota, Naya lanjutkan di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Ada lagu Emas Santaran dan Hanya Sebatas Teman. Untuk lagu etinya setelah ini ya. Baiklah Naya, masih mengundang Sobat Kota untuk meramaikan digoda, yuk monggo. Mau request lagu apa, silakan langsung telepon-telepon aja. Terima kasih untuk Mas Ami Bibowo dari kawasan Jakarta, lagunya Rehana. Kemudian Terini Setiawati dari kawasan Bandung, lagunya Dua Kursi yang di-request. Salamnya untuk Teh Mia Apsari, juga Mas Ami, Abi Roy Moker, Mbah Toyibi Surabaya. Kemudian Eli Agustin sama Pak Jono Tamrin dari kawasan Gresik. Mas Yoko Sniper Tegar, halo, selamat siang. Kemudian ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, lagunya Jogja Bandung. Salamnya untuk Ning Rara, juga Mama Eli Agustin, Mbak Mia Ramadhani Sampang. Pak Jono Tamrin, Putri Widayanti Tretes, Mbah Toyibi, Tanjung Sari, selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih buat Mas Wahyu Supriyadi yang selalu pantau, Wong Kerapun, Derek pantau langsung, Dugi Margo Mulyo Permai. Kulo sambi kali layan-layan yang Naya, pingin request lagunya Kerinduan. Wes. Kerinduan ini enak loh Sobat Kota ya, apalagi kalau kemarin itu, kemarin ada yang request lagu Kerinduan kan, gak salah ya. Nah, pilihkan yang paling syuaduh. Yang paling wasik sih. Syahdu kan ini apa? Dendang Surabaya. Ada Mas Agung WB Kali Santri. Halo, selamat siang juga. Lagunya Buta dari Mahesa Musik. Salamnya ini untuk Cak Hari, Pak Wiyoto, Cik Aini, Pak Jono, Abah Kosim, Cak GP, Pak Rofik, Mas Agus, Mbak In, siapa ini? Ina. Oke, kemudian Mbak Bohai dan lain sebagainya. Terima kasih juga buat Teh Mia Apsari dari Kasat Bandung, request lagunya Gadis atau Janda. Cak Gianto Rainbow, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau salam-salam saja Mbak Naya. Salamnya untuk Bunda Sutira, ada Bunda Farha, Bunda Selamat, Mbak Wiji, Mbak Ika, Mbak Ima, Mbak Shanti, Mbak Widya, Mbak Putri Prigen, Mbak Yanti, Mbak Ela, Mbak Yati, Lan Lio Liane, banyak. Terima kasih ya. Ini salamnya saduluran saklawase. Jadi semoga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Ada Mbak Tanti Pumpungan dari kawasan Pumpungan tentunya. Mau request lagu Koyo Jogja Istimewa. Terima kasih Mbak Naya. Sehat selalu, sukses selalu dan semangat happy. Mantap. Abu Halim, Waalaikumsalam dari kawasan Bangkalan Madura hadir. Buat yang tugas semoga sehat selalu, amin. Terima kasih doanya untuk Abu Halim ya. Bunda Lili Margo Mulyo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu berjudul Wasiat Cintaku dari Simpatik. Salamnya buat Mama Joda. Ada Mbak Dewi Sable, Mami Dewor, Madam Tionar, Linda Ica Asilole. Kemudian Mak Tiri, Bu Elo, Alma Mahira, Tini Endeliawati, dan anak-anak mesin packing. Selamat bekerja dan semangat selalu. Kita angkat satu penelpon di segmen yang kedua ini. Setelah itu lagu-lagu etnik akan segera meluncur mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda.
0: Iya Digoda.
1: Asik. Asik re.
0: Asik lho re. Ada Cak Satrio Basuki dari Sidoarjo.
1: Terus banyak melebu merelus.
0: Baik. Betul. Terima kasih Cak Satrio sudah bergabung ya.
1: Iya.
0: Monggo. Saya. Mau request lagu apa ini Cak Satrio?
1: Lagunya.
0: Iya, silakan. Oh, boleh. Bisa. Nah, ya siapkan dulu. Silakan salamnya buat siapa saja, Cak Satrio.
1: Salamnya. Tadi sih on air siapa tadi?
0: Ada tiga, Mbak Santi, Mas Aditya, sama Mas Heru.
1: Mas Heru, Mas
0: betul.
1: Aditya, Mbak Santi, juga ada Mas Ali,
0: iya.
1: Juga ada Cak Solikin, Pak Sugeng, dan juga ada Bang Arjini, dan juga ada Pak Pugedang, dan juga Cak Gianto. Semuanya saja.
0: Semuanya ya.
1: Mbak Naya, makasih. Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Cak Satrio dari kawasan Sidoarjo sudah bergabung ya. Luar biasa. Silakan Sobat Kota, marilah sama-sama kita ramaikan. Kita ramaikan program acara pada siang hari ini. Di acara Digoda edisi 4 Agustus 2026, boleh telepon on airan, boleh juga WA, serta jangan lupa diramaikan Facebooknya Kota FM ya. Begitu, baiklah, terima kasih deh untuk yang sudah berinteraksi di segmen yang kedua ini. Luar biasa, langsung Nay luncurkan di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Lagu etnik dong, yang tadi di request oleh Mas Aditya, Kedamaian Tunggal Eka untuk Sobat Kota.

0: I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga
1: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

0: kamu, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Langsung 4 ya. Dua lagu etnik, dua lagi dangdut koploan sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota di segmen yang kedua. Enak-enak. Terima kasih sudah request lagu tersebut. Tunggal Eka, kemudian Kawin Kontra, Kerinduan, dan ditutup sama lagu yang sangat legendaris, Dua Kursi. Ini adalah lagu yang sangat legendaris dan paling laris di request di program Digoda. Dua Kursi kali ini, kalau Sobat Kota masih ini ya, mengingat suara beliau, pasti wah, suaranya ini Mbak Rani Larasati, sangat mengguncang loh Sobat Kota. Silakan yang mau bergabung di segmen yang kedua ini, masih mengundang Sobat Kota untuk meramaikan. Tidak perlu sungkan, tidak perlu khawatir, langsung saja merapat. Tapi sebelumnya nih, ini juga ada informasi yang cukup menarik buat Sobat Kota. Sepertinya sebetulnya ini informasinya sangat unik ya menurut Naya pribadi. Karena ya ada-ada aja Indonesia ini, ada-ada aja netizen ini gitu. Mungkin Sobat Kota yang sering melihat media sosial atau berita-berita yang unik-unik gitu ya. Ini beberapa hari yang lalu itu ada suatu kejadian yang unik. Jadi viral, pemain jaranan kesurupan tiba-tiba memukul motor. Tiba-tiba memukul pengendara motor, berujung kericuhan. No. Jadi ada sebuah video nih Sobat Kota memperlihatkan kericuhan saat pertunjukan jaranan. Ini viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat oleh warganet. Jadi dalam rekaman tersebut nih, dalam rekaman yang beredar, seorang pemain jaranan yang diduga dalam tanda kutip sedang mengalami kesurupan tampak mendekati seorang pengendara motor yang lagi melintas di sekitar lokasi pertunjukan. Jadi kalau Anda perhatikan di videonya itu ada pengendara motor nih. Jadi ada lapangan gitu ya, ada jaranannya. Pengendara motor tuh lewat nging gitu. Tiba-tiba pas di pintu mau masuk ke lapangannya ini, si pemain jaranan tuh tiba-tiba lari Sobat Kota, lari gitu ya. Langsung nyamperi si pengendara motor, langsung dipukul sama alat kuda lumpingnya ini, seperti itu ya. Tak berselang lama, pemain jaranan tersebut terlihat memukul sepeda motor pengendara menggunakan properti kuda lumping yang dibawanya. Aksi itu mendadak ya, karena mendadak membuat pengendara terkejut dan langsung menghentikan kendaraannya Sobat Kota. Situasi kemudian berubah tegang ketika pengendara yang tidak terima motornya dipukul meluapkan emosinya. Dalam video terlihat pengendara mendorong pemain tersebut ya, pemain jaranan yang sempat memeluknya hingga terjatuh ke tanah. Jadi habis dipukul itu dipeluk sampai terjatuh gitu. Motor yang dikendarai pria tersebut juga tampak terjatuh di tengah kerumunan warga yang sedang menyaksikan pertunjukan. Jadi di tengah kericuhan ini yang sedang terjadi, sejumlah penonton terdengar berusaha untuk menenangkan pengendara agar tidak terpancing emosi gitu. Ya gimana nggak emosi ya, sebetulnya emosinya itu karena terkejut, enak-enak naik motor tiba-tiba dipukul dari belakang kemudian dipeluk dan jatuh gitu. Gimana nih kalau misalnya hal tersebut ibaratnya itu terkena ke Sobat Kota, pasti kaget dong ya. Loh, aku ki gak salah apa-apa, mas lewat tesek kena kepuk gitu. Jadi beberapa orang kemudian mencoba untuk melerai dari dan mengendalikan situasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Tak lama kemudian, sejumlah anggota kelompok jaranan tersebut terlihat menghampiri pengendara dan berusaha untuk memberikan penjelasan terkait kejadian tersebut ya. Jadi seorang wanita yang diduga memang bagian dari rombongan kesenian juga menyampaikan permohonan maaf. Nah, ini bagus nih. Jadi memang mereka dengan mengakui hilaf ya, tidak, maksudnya di luar dari yang direncanakan gitu, tiba-tiba saja salah satu anggotanya ada yang memukul dan dalam tanda kutip bisa mencederai orang lain. Jadi mungkin kedepannya ini bisa lebih berhati-hati lagi ya, terutama bagi pemain kesenian untuk menjaga keselamatan juga nih, baik pemainnya sama warga sekitarnya. Jadi harus safety sekali. Bagi pengendaranya mohon maaf Bapak ya, semoga kedepannya tidak terulang kembali dan dibukakan kesabarannya untuk memaafkan para seniman ini gitu. Ini warganet ketika Naya baca nih di media sosialnya, di media sosial yang Naya saksikan maksudnya ya, warganet ada yang minta diproses hukum. Ada yang apa itu macam-macam deh untuk komentar-komentarnya. Jadi sebagian besar pengguna media sosial juga menilai kemarahan pengendara itu merupakan reaksi yang wajar karena kendaraannya dipukul secara tiba-tiba saat melintas. Seperti itu ya, semoga kedepannya hal tersebut tidak terjadi kembali di dunia seni ini. Oke, 5676923 atau 5611416. Unik-unik ya berita di tanah air ini Sobat Kota. Iya, aku gak habis pikir gitu. Semoga nanti tidak ada yang terjadi seperti itu lagi. 5676923561. Siapa ini yang duluan? Oke, selamat siang Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut. Wasik lore.
0: Wasik lore. Selamat siang, selamat bergabung dari kawasan Tretes kali ini.
1: Duh, kok tahu, Mbak?
0: Baik, dengan Cak Samsul ya. Oke, ya, terima kasih. Baik, terima kasih Cak Samsul sudah diupayakan untuk gabungan di Kota FM ya. Silakan Cak, siang hari ini mau request lagu apa?
1: Someone Like You.
0: Someone Like You. Baik, sebentar ya. Naya cek terlebih dahulu. Someone Like You. Sambil Naya pilihkan ya, lagunya.
1: Ya, Valen biasanya.
0: Sebentar ya, Naya cek like dulu.
1: Oke. Salam buat Cak Ari yang ada di Sambikerep. Apa tau Yibi, Mang Ujang, Pak Jono, Cak Dianto Rimbu, Pak. Siapa Pak Sugeng Denpasar?
0: Baik.
1: Terus sama Li Arjunli, Mbak Imangsong, Mbak Santi, Bunda Lili, Margo Mulyo, Cak Rohi Madura, Cak Solihin Belosor.
0: Iya.
1: Lalu ada siapa? Mbak Dewi Sabla, Cak Selule, Dini Deliawati, Linda, Madam Pionar, dan semuanya. Anak-anak
0: semuanya ya.
1: Peking, Sentong, Margo Mulyo.
0: Siap.
1: Oke. Matur nuwun Mbak Naya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Cak Samsul Hadi. Lagunya Someone Like You via Valen sudah nasiapin ya. Lanjut lagi, siapa yang mau bergabung? Boleh kok lagu-lagu manca yang ada versi koplonya bisa Bapak, bisa Sobat Kota request. Lagu Mandarin Mbak Naya, Hollywood, Bollywood. Lagu Jepang, Korea ada insya Allah kalau memang ada versi koplonya ya. Tentunya kami akan bisa memutarkan atau memperdengarkan di Sobat Kota. Selamat siang Digoda.
1: Digoda, wasik lore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Kasian.
1: Apa kabar Mbak Naya?
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Kasian, gimana kabarnya ini? Halo Pak Kasian? Iya, kalau Pak Kasian kabarnya pripun?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Naya.
0: Istimewa, Rek. Silakan.
1: Kebetulan Mbak Naya.
0: Waduh, kemana saja?
1: Ini sing sedih-sedih mawon.
0: Wah, apa itu siang-siang kok sedih-sedih?
1: Ini ku Blitar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Bunda Sari, saya yang Blitar nih. Sampai salam di Bunda Sari.
0: Baik, terima kasih Bunda. Lagunya ini apa, Pak?
1: Lagunya sing sedih-sedih mawon. Ini kalau manusia di atas sama.
0: Oh,
1: ya.
0: Siap. Salam-salamnya.
1: Ya, salami. Sinten barusan turun?
0: Yang baru turun ada Cak Samsul Hadi Tretes.
1: Oh, okay, Cak, iya. Cak Samsul Hadi. Salam kenal, kula Cak Kasian.
0: Baik.
1: Sik iki aku nang kota sik.
0: Loh. Super aku, sibuk.
1: Satu salam nih Mbak Sundari saking Tuban.
0: Wih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Dianto, ye Cak Jumadi, Abang Kosim, Pak Dianto, ye ini kami salam di Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ria saking Tenggelam.
0: Baik, kemudian
1: siap.
0: Siap.
1: Ye Pak Dianto. Cek.
0: Oke.
1: Okay. Pak Dianto, Mbak Ika, Mbak Ika, kali Mbak Santi.
0: Iya.
1: Kali

0: Angga, Bunda Yati, Bunda Mimi, Bunda Barha, Bunda Mami, Bunda Culaika, Bunda Sutira, Bunda Waris, Bunda Fatona,
1: iya.
0: Mbak Aini, Mbak Ainun, ye, Cak Subari, Pak Dianto, ye, Bunda Lali Kabe, Mas
1: siap, Ali. Siap semuanya ya, Pak.
0: Semuanya
1: ya.
0: Mbak Naya.
1: Sama-sama.
0: Mbak Santi,
1: ya.
0: Mbak Eka, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Kasian dari kawasan Pungging. Luar biasa ini teman-temannya. Ini Pak Kasian seperti customer service ya. Sobat Kota, jadi kalau temannya ada yang telepon ke Kota FM, mohon jangan dikupui dalam tanda kutip, jangan bikin beliau jadi bingung. Monggo Sobat Kota, kalau mau salam-salam tidak perlu khawatir, insya Allah para penyiar kota ini baik hati dan tidak sombong ya. Langsung saja kirim WA di nomor saya ejakan ya, bisa pelan-pelan dicatat Sobat Kota, di 0817505. 8-nya 3 kali ya, 8881. Jadi 0817505888881. Jadi Mbak Nak, halo, selamat siang. Dengan siapa misalnya Naya? Mbak Naya, saya mau kirim salam buat siapa? Sama Kak Rani, Kak Tari dan semuanya. Silakan, tidak perlu khawatir, insya Allah kami bacakan ya. Tapi closing di wacaannya kusak buku, mohon maaf. Nanti bahasa ininya apa Kak Tari nanti bisa Naya bacakan ya. Baiklah, terima kasih ya sudah berinteraksi di segmen yang ketiga ini Sobat Kota. Mak Naya lagu nih, Mak Naya ya Allah, dinteni wong sak Indonesia Raya. Oke, segera meluncur di ruang dengan Sobat Kota ini, kombinasi lagunya ada manca, ada lagu etnik, ada lagu koplonya. Tapi sabar ya setelah jeda komersial yang satu ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut. Asik lho re, sungguh sangat variatif ya lagu di segmen yang sebelumnya Sobat Kota. Ada lagu koplo manca, lagu dangdut koplo berbahasa Indonesia seperti manusia mengapa manusia tiada sama dan wasiat cintaku. Ngomongnya wasiat cintaku, wasiat cintaku, dan ditutup sama lagu etnik dari Ndarbo Geng Koyo Jogja Istimewa. Nah, ini bisa diputarkan di sobat di Kota FM di acara Digoda maksudnya. Jadi lagu-lagu yang variatif seperti ini boleh ya. Jadi biar tidak monoton itu-itu aja. Begitu sobat Kota. Ada lagu baru kalau sobat Kota notice dari Laila Ayu featuring Irfan Krisdianto. Tadi kalau Naya cek ya, Wasiat Cintaku ini baru dirilis 10 hari yang lalu. Wes, 10 hari yang lalu loh Mbak Naya. Sudah ada yang request lagunya. 10 hari yang lalu ini sudah berhasil mencapai 188.000 views. Kalau Sobat Kota mau request lagu tersebut bisa dong di acara di program Digoda atau di Pasar Kota. Wasiat Cintaku. Kemudian lagi bikin games ya atau acara yang seru bagi pengantinnya, biasanya lagu Koyo Jogja Istimewa ini dijadikan backsound untuk flash mob gitu ya. Jadi joget bareng, jadi pengantin sama yang datang di situ, beberapa tamu undangan atau bridesmaid gitu ya, sama ini penggiring-penggiringnya itu biasanya akan joget bersama gitu. Ada komandonya ya, yang menata gerakan itu biasanya di oleh pengantinnya sendiri atau oleh MC-nya ya. Koce akene Mbak Nai MC ki pegawean. Iya. Jadi bukan hanya membawakan suatu acara untuk ngomong aja, joget iya, karaoke iya kalau mau ya. Jadi harus serba bisa seperti itu. Koyo Jogja Istimewa ini lagu etnik yang enak, Sobat Kota bisa request hampir, bukan hampir ya, tapi boleh di 3 program lewat WA Radio Kota FM Surabaya. Ada Pak Almanu, selamat siang Bapak dari kawasan Bendulum Risi. Kemudian ada Mas Muhammad, siapa ini? Muhammad Arif dari kawasan Banyuwangi. Mau request lagunya Gerhana Dalam Cinta. Salamnya buat Mbak Ella, semoga sabar menghadapi anak didiknya. Buat Mbak Nai juga terima kasih. Mbak Serintil, si laya-laya bos. Jalanannya memang panas pol ya, kedamaian bos. Iya betul, panas, panas sih di Songgowong sak dunyo Mbak Serintil. Ada Abi Roy, halo selamat siang. Abi Roy mau kirim salam, mau nitip salam untuk Mbak Toyibi, juga Pak Jono, Mas Syamsul Hadi, Mbak Ani Madun, kemudian Mama Eli Agustin, Mbak Anna Andri, ada juga Mbak Putri.

0: Dayanti, Mbak Rini Setiawati. Oh, di like dulu ya. Mbak Dewi Sabla dari kawasan Sentong Margomulyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Menyulam Kain Rapuh dari Adela. Salamnya untuk anak-anak Sentong tanpa terkecuali. Salam kompak selalu. Kemudian ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Teratas Prigen Pasuruan. Mau request lagunya Tirai Cinta Rita Sugiarto yang versi koplo. Salamnya untuk Imange Song Bunda Lili. Shanti Shalala. Shanti Shalala. Pak Jono, Mas Harip. Pak Wiyoto, Koko Zainal. Terima kasih Mbak Naya. Ada Mas Purnomo. Baik, lagu. Oke, terima kasih ya Mas Purnomo. Ah, digoda wasik lho, Rek. Begitu, nyidam pentol ya. Nyidam pentol sebelum ini kayaknya masih belum bisa untuk diutarkan di Kota FM ya. Cak Samsul Hadi. Salam balik untuk Pak Kasian. Baik. Kemudian ada Pak Suri. Wuss. Pak Suri sabar ini. Sepertinya naik Pak Suri Wartono dari kawasan Simo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda saking Cak Suri Simo Gunung Barat 3. Salamnya semuanya minta lagu kandas Mbak Naya, terima kasih. Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat malam, selamat malam ini, selamat siang Iba. Salamnya untuk Temia Absari Bandung, Mbak Rini, Mama Eli, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto, Mbak Putih, sama Cak Samsul Hadi. Koko Harry Chutralen, selamat siang Koko, lagunya Memori Berkasih. Salamnya untuk semua FKS Bres, matur nuwun. Oke, kita refresh dulu Sobat Kota. Aman. Aman Mbak Naya, sekarang gantian. Silakan tadi yang mau bergabung. Jangan takut-takut ya, Nggak usah khawatir, nggak usah sungkan. Langsung saja merapat Sobat Kota. 567-6923 atau 561-1416. Monggo, binara. Sabar, di refresh dulu. Sementara Naya juga masih menyapa Sobat Kota yang ada di Facebooknya Kota FM. Silakan jangan lupa di follow akun media sosial kami. Ada 4 platform media sosial. Yang pertama fanpage atau Facebook Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Ada X, Instagram, dan TikTok masing-masing Kota FM 881. Amiruddin halo, Kang Senaria Rendi hai. Kemudian ada penelpon ini. Selamat siang digoda.
1: Wasik lho, Rek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sutirah. Ngene iki ya.
1: Nek ngantuk Mbak Naya.
0: Oh. Iya, baru ini bangun-bangun Bunda Sutirah ya dari istirahat.
1: Belum tidur.
0: Oh, belum tidur.
1: Ngantuk. Oh. Ngenteni sampean mo.
0: Lah, yo Naya sampai ngerep ngono kadang ngerep ngono masalah Mbak Naya. Ya,
1: kering gak direken.
0: Jegal-jegalane kok cek uang. Terima kasih lo Bunda sudah dinanti. Silakan, mau request lagu apa?
1: Di Bukit yang Hijau.
0: Woi, enak ini lagunya. Lagu kenangan tapi versi koplo. Mantap. Silakan, Big Bukit yang Hijau.
1: Salam dari Pak Kasian. Mudun Pak Kasian.
0: Ayo.
1: Mbak Naya. Nek salam itu nanggone Mbak Naya.
0: Iya. Jadi biar yang telepon itu fokus gitu Sobat Kota ya.
1: Ada Mbak Naya lagi.
0: Ada Bunda di puncak Bukit Hijau. Iya,
1: ya,
0: boleh.
1: Salam untuk Cak Samsuri, ada juga Cak Cicinya juga.
0: Enggak tanya salam buat Dedek sing cantik ya tanya gitu.
1: Waalaikumsalam. Untuk Mbak Sakti Salala sehat selalu bersama Mbak Imannya juga.
0: Iya.
1: Ada juga Cak Boneng, Bunda Mugiyati, Bunda Farhah, ada Neng Lara, ada juga pengarjuni, ada tak ini jauh lali loh Mbak Naya.
0: Iya.
1: Jauh kabai ya lagi selak tante ini Mbak Naya ya. Mbak Naya sehat selalu ya Mbak Naya ya.
0: Iya, amin Allah ya, amin.
1: Hari ini pagi ya, ya tanggal 6 ya Mbak Naya ya.
0: Oh alhamdulillah, iya Bunda terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Siapa Bunda? Siapa yang belum?
1: Mbak Silvan yang ditukar.
0: Oh,
1: ya.
0: iya.
1: Mbak Naya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sutira dari kawasan Kupang Gunung area. Yes, luar biasa ya. Memang kalau happy, nggak tahu ya kenapa alhamdulillah ya happy hari ini. Alhamdulillah, ini memang doa juga dari

Sobat Kota semuanya, semoga semangat happy gitu ya. Jadi kalau happy itu biasanya ya, Naya itu paling gampang, titen-titenannya paling gampang, yaitu tidurnya itu pas dan nyenyak. Tidurnya pas dan nyenyak, bukan yang tidur lama, bukan, pas, tapi nyenyak gitu loh ya. Mungkin 4 jam, 5 jam saja, tapi nyenyak sekali, jadi deep sleep gitu. Jadi semuanya itu langsung terhempas. Nah, ketika bangun tidur, alhamdulillah langsung fresh. Segampang itukah? Iya, jadi sebisa mungkin Sobat Kota, ini Naya pribadi berpengalaman dalam masalah ketiduran. Kalau bisa, sesibuk-sibuknya Sobat Kota, sebelum jam 11 malam harus sudah istirahat, gitu ya. Sebelum jam 11 malam harus bisa istirahat. Untung kalau bisa lebih sore, misalnya jam 9 atau jam berapa itu sudah tidur, sleep. Sudah apa ya, nyenyak gitu. Jadi meskipun nanti udah bangun setengah 4, jam 3 pagi itu enak gitu loh. Beda lagi kalau nyenengan tidurnya jam 1 dini hari atau jam 2 dan seterusnya. Meskipun durasinya lama, itu bangunnya kayak berat gitu loh ya Sobat Kota. Dan kalau dulu Naya, bukan dulu ya, pernah mendapatkan sebuah pembicaraan gitu, orang-orang zaman dulu itu kalau misalnya sebisa mungkin malah habis isya ya. Jadi habis isya kemudian ngaji, mungkin yang beragama muslim ya, ngaji, kemudian apa, ada kayak pengajian-pengajian, membicarakan hal-hal baik, itu langsung tidur gitu. Setelah itu tidur, jadi tidak ada pembicaranya, dalam tanda kutip tidak perlu. Jadi tidurnya Sobat Kota itu sudah membawa hal-hal yang positif, jadi ketika bangun enak gitu. Beda lagi kalau kita sudah terakhir misalnya nih, hal-hal positif yang kita lakukan, kemudian kita terdistraksi mungkin rasan-rasan konconi, rasan-rasan nonton film-film horor gitu ya, nanti kebawa mimpi, jadi bangunnya kurang enak. Jadi sebisa mungkin orang zaman dulu kenapa kok pinter-pinter, katanya ya, meskipun gak ada buku untuk nulis atau buku bacaan juga jarang, tapi kok pinter-pinter. Jadi habis majelis ilmu gitu ya, habis majelis ilmu itu sebisa mungkin tidur. Setelah itu jangan ada informasi negatif yang masuk ke pikiran kita, begitu katanya. Oke, langsung meluncur di ruang dengar Sobat Kota, ini sebuah lagu enak ya, dari Laila Ayu yang direquest oleh Bunda Sutira di Puncak Bukit Hijau.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduk lagi gejala wasir?
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Rek. Gimana Sobat Kota, sudah terpenuhi kah? Terpenuhi kah untuk apa itu mendengarkan lagu Dangdut Kepulauan? Sudah langsung 4 loh ya. Nah, ya beri

0: diberikan Naya suguhkan di ruang dengar sobat kota semuanya. Ada apa aja tadi Mbak Naya? Ada di Puncak Bukit Hijau, Memori Berkasi, Buta, dan ditutup sama lagu kandas yang fenomenal ya, dibawakan Divarina Indra featuring Cak Fendi Adela. Lagu kandas ini pastinya sebagai lagu pamungkas mungkin ketika sobat kota kumpul-kumpul sama teman-temannya gitu, acara arisan, acara reunian, ya akhirnya karaokean, sebagai penutup kita tutup dengan lagu kandas. Di luar kepala nih liriknya pasti sobat kota sudah hafal. Silakan untuk segmen ini 34 menit menjelang pukul 15 ya, boleh masih bisa gabungan, masih iso tambah Naya, yakin. Boleh, silakan sobat kota yang mau on airan di sini, Naya terima dengan lapang dada ya. Fanboot fanspage-nya sobat kota ini belum Naya baca, sabar. Mau menyapa tadi sampai Asis Kesuma dari kawasan Glugu Rimbun, Kampung Krekel, Medan, Sumatera Utara. Bobo, Dadok Smaron, Ayanda Bilkis, Mbak Dumayanti. Itu cuma kamu Mbak Naya. Oh iya sih, cuma kamu. Silakan yang mau bergabung ada penelpon sebentar ya, sebelah mana tadi. Oke, selamat siang Digoda.
1: Halo.
0: Digoda.
1: Ya. Goyang dangdut, wah asik lho re.
0: Wah ini suaranya kok agak asing ya ini ya.
1: Iya.
0: Dari kawasan. Dari...
1: Menganti.
0: Loh ya kan?
1: Nah iya.
0: Apakah ini pegawainya Mak? Mak Mujiati bukan ya?
1: Bukan.
0: Oh bukan Cak Boneng ya? Siapa
1: dari
0: ini?
1: Penggemar lama cuma nggak pernah on air sama Mbak Naya.
0: Oh siapa ini?
1: Cak Sis Salehu.
0: Oh Cak Sis Salehu. Ya Allah, dinteni wong sen. Aku baru tahu suaranya Cak Sis Salehu iki ya.
1: Masa.
0: Tarik Sis Salehu ya. Oh, ya.
1: Salehu.
0: Ya. Salam kenal Cak Sis, enggak usah sungkan-sungkan.
1: Ya.
0: Langsung saja telepon-telepon aja seperti biasa.
1: Iya.
0: Silakan, mau request lagu apa sih yang ini Cak Sis?
1: Oh, kalau ada rindu Mbak Naya.
0: Ada rindu?
1: Iya.
0: Waduh, rindu mbek sapa iki Cak Sis rek? Penasaran aku. Alah.
1: Jane rindune karo Mbak Naya, tapi gak tersampaikan.
0: Aduh, biyong. Ada rindu, Naya siapkan lagunya buat siapa saja ini?
1: Iya, buat fans Kota FM, salam kenal dan salam pertemanan di udara.
0: Baik,
1: seluruh
0: terima kasih.
1: Penggemar fans iya. Kota FM.
0: Luar biasa.
1: Buat pegawai seluruh kecamatan Menganti, salam dua pedal, satu aspal.
0: Siap, terima
1: buat
0: kasih Cak Sis.
1: Buat Mbak Naya, tetap sehat selalu dan selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih doanya Cak Sis.
1: Ya, gitu aja Mbak Naya.
0: Baik.
1: Ya, makasih Mbak Naya.
0: Iya, dengan senang hati. Terima kasih Cak Sis. Selihu dari kawasan Menganti, luar biasa. Akhirnya kita bisa mendengar suara beliau ya. Jadi member-member suaranya Cak Boneng iku loh. Makanya tak kira iku mau pegawene Mak Mujiati. Iya, aku iki tau makan Mbak Naya nama Mujiati ku dadi wong nggawe kerupuk. Boleh kangen ya. Jadi nyari rindu sama beliau ini Cak Boneng ini. Baik, kita lanjut lagi menyapa sobat kota di sana, maksudnya di Facebooknya Kota FM. Ada Jafar J, halo, waalaikumsalam. Abah Waisel dari kawasan Gianyar, Bali. Kemudian Mas Wonggo Prasetyo yang mengupload foto makan siang. Celguk-celguk ya. Reni Rantina, halo selamat siang. Ada Tum Yong Virgo, Kang Yanto dari Sidorangu, Kidul, Watu, Golong, Krian. Cameng Mustika dari Gianyar, Bali, ikutan gabung matur nuwun. Lanjut ada Sugianto. Wah, Sugi sepasi Anto ini adalah Cak Gianto Rainbow ya, dari kawasan Bangkingan, Surabaya Barat. Monggo, yang punya akun media sosial Facebook, boleh saling berteman di udara ya, Besti. Aditya Mahesa, kemudian disusul ada, siapa ini? Beli Dasing, salam kenal ya, sepertinya ini nama akun baru. Mas Irul dari kawasan Banda Soleh, Yeni Kartika, Mas Nurholis. Mau request lagunya Rindu Tapi Jauh. Ripto Suasana Pakal Area mau request lagu Tenda Biru. Oh jarang-jarang ini Mas Ripto request lagu. Hartono Tono dari kawasan Pademangan, Jakarta Utara hadir. Lanjut, ada Mbak Putri Widayanti. Ada Ika Julita dari kawasan Tegal. Kemudian Sony Anderson Inces, tembangnya Kasih dan Sayang. Joko Speed, Ivaza, Ainul Jaya Service, ada Mas Wid Harmoko dan ditutup sama Andri dari kawasan Batu Raja. Siap. di-refresh lagi ya. Terima kasih Sobat Kota yang sudah merapat di segmen yang kelima ini. Ada satu tambahan telepon baru dari Mas Cak Sesleho. Menduduki nomor 8, nomor yang bagus, nomor yang cantik gitu ya. Seperti bulan kali ini kan bulan 8 juga. Langsung melanjut di ruang dengar Sobat Kota. Saat ini Naya berikan dulu lagu yang requestnya lewat Facebook ya. Yeni Inka Tenda Biru untuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Namun, tahan dulu asumsi kamu. Di balik angka yang terdengar menyeramkan ini, ada sebuah fakta epidemiologi yang justru akan mengubah cara pandang kita. Tingginya angka tersebut bukanlah bukti kegagalan sistem kesehatan Jawa Timur. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa radar screening dan deteksi dini kita sedang bekerja agresif memburu kasus yang tersembunyi. 10.000 kasus yang tercatat di Jawa Timur barulah puncak dari fenomena gunung es. Ledakan sebenarnya justru tersembunyi di wilayah-wilayah aglomerasi dan kabupaten industri, salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Selama hampir 2 dekade, Yayasan Delta Crisis Center atau DCC Sidoarjo berada di garis depan. Sejak 2008 hingga 21 Juli 2026, mereka mencatat ada 5.107 orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang mendapati pendampingan di Sidoarjo. Ferry Effendi, Direktur Program DCC Sidoarjo, membedah bagaimana situasi pendampingan di lapangan, di mana 33% diantaranya berasal dari kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Apa yang ditemukan oleh DCC adalah sinyal keras dari lapangan. Data komunitas bukanlah keseluruhan wajah Sidoarjo. Peta resminya tetap berpusat di Dinas Kesehatan, karena tidak semua fasilitas kesehatan didampingi oleh komunitas.
2: Sebenarnya yang fix data itu harusnya di Dinkes, jauh lebih besar datanya. Karena kan tidak semua fasiankes kita dampingi. Ada banyak fasiankes yang belum ada pendampingnya. Kalau data kita sendiri itu sampai tanggal 21 Juli 2026 ada 5.107 yang dampingi 13 orang. Satu koordinator, 12 pendamping. Satu pendamping itu ada di satu layanan di RSUD itu 6 hari ada. Ada satu pendamping yang sampai 4, 5, 6 fasiankes juga ada.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggol.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lu, Re. Dua lagu yang masih berkesinambungan ya, Sobat Kota. Ada Rindu, kemudian Sudah Terlanjur Rindu. Ternyata Rindu Tapi Jauh. Sudah Terlanjur Rindu, Rindunya Tapi Jauh, Sobat Kota ya. Jadi kalau misalnya kita berjauhan, itu rindunya kayak lebih terasa gitu, enggak sih? Terima kasih yang sudah berinteraksi di program Digoda kali ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026, Sobat Kota. Mohon maaf apabila masih ada beberapa lagu mungkin yang belum sempat terputarkan pada edisi kali ini. Insya Allah Digoda besok kembali hadir di pukul yang sama, 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga yang baru bergabung. Ada Mas Muhammad Syafi serta Fataha ya, luar biasa di menit-menit terakhir ini masih bisa berinteraksi. Oke deh, ada Rindu, kemudian Rindu Tapi Jauh. Sebagai pamungkas nanti Naya akan kasih tombok kangen ya. Jadi ada bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full, Sobat Kota.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Kota FM 8.

0: Udah, sedapnya. Nggak ada duanya.
1: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Iya, ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri.
2: Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.1.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Perasaannya ya terharu, seneng, tapi ada deg-degannya.
1: Karena?
0: Karena prosesnya berbeda dengan waktu melahirkan gadis dulu ya. Karena ini beratnya 4,2, jadinya

0: Itu ya.
1: Kenes Nara Madarsa. Kenes itu artinya lincah, Nara artinya Ender. Gadis, Madarsa ini kemuliaan. Doa dan harapan untuk Kenes adiknya Mbak Gendis ini, semoga jadi anak yang berbakti, berguna bagi sesama, takut akan Tuhan, dan jadi dongone bapak lan ibu.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno nang ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagu e update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Emang boleh tema nomor 9 Akbar Chalai featuring Ramon Rasihan. Kita lanjut ke tema nomor 10. Ada lagu dari

di 88,1 Radio Kota FM Dangdut IA Surabaya. Halo sahabat kota, selamat sore. Kalau sudah jam 17.00 waktu Indonesia Barat, berarti sudah ketemuan tuh sama program Tugu Pahlawan yang sudah siap untuk menyajikan 17 lagu dangdut baru yang ready banget untuk di-vote sekarang juga ditemenin Rahma Imaniar. Jadi jangan lupa pilih untuk lagu jagoan Anda.

Kami dangdut sahabat kata. Boleh banget loh kalau sore-sore gini tuh ngopi gitu kan, sambil dengerin Kota FM, sambil didukung juga lagunya Happy Asmara. Ini versinya Goyang Happy ke sahabat kata, dirilis mulai dari bulan Mei 2026 dan sampai sekarang masih ada di chart dan hits radio Kota FM. Dan di program Tugu Pahlawan pastinya ada ya. Kalau ada di chart ada, pasti di TP ada, seperti itu. Mau ngedukung lagu yang lainnya juga boleh, pilih-pilih silakan. Totalnya ada 17 pilihan. Silakan dipilih atau silakan didukung. Sobat kalian boleh ajakin teman, saudara, siapapun juga untuk meramaikan program Tugu Pahlawan di tanggal 4 Agustus 2026. Caranya masih sama dan gampang. Sobat kota silakan kepoin untuk sosial medianya Kota FM terlebih dahulu, supaya apa? Supaya gak salah pilih sobat kota gitu kan. Dibaca dulu flyer yang sudah kita updatein di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, WhatsApp story 081750588881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Rama mau mengabulkan langsung ini lagu yang pada gercep didukung. Ada Pak Matnai di Bulak Banteng, katanya suka sama lagu yang ada di TV nomor 3. Langsung, gak pake nanti-nanti, langsung diputerin sama Rama sekarang juga ya. Denny Channon featuring Hendra Kumbara, Laut Kidul, Nok Nang TV nomor 3.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.

0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: FM. Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Barusan saudara memutarkan lagu terbaru atau perdana dari April Sobat Kota. Dan menariknya, ini tuh ditulis langsung oleh Charlie Van Houten yang terinspirasi dari perjalanan hidup April. Jadi melalui liriknya itu, si Charlie tuh dia mencoba untuk menggambarkan sebuah perjuangan seorang anak yang sejak kecil itu telah berusaha membantu keluarganya sampai akhirnya sekarang dia mampu untuk menggapai cita-citanya atau impiannya. Menyala itu bukan sekedar hanya debut lagu Sobat Kota, tetapi juga melambangkan simbol perjalanan, harapan, dan juga mimpi seorang anak yang dia tuh gak pernah menyerah pada keadaan. Harapannya yang pasti, semoga karya perdana dari April ini bisa menjadi penyemangat bagi anak-anak di luar sana juga, orang-orang untuk yang lagi berjuang juga menggapai impiannya, sekaligus bisa menjadi awal dari perjalanan panjangnya si April dalam mewarnai industri musik dangdut Indonesia. Kalau Sobat Kata suka dengan lagu ini, jangan lupa didukung sekarang juga di program Tugu Pahlawan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan raya. Kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Enak kalau misalkan sudah menemukan orang yang tepat, sobat kota. Mau adat apa nikahnya? Mau adat Jawa, Sunda, Bali, semuanya diturutin ya kan? Gitu kalau misalkan ketemu sama yang provider, sobat kota. Amin. Semoga dipertemukan sama yang provider ya, sobat kota. Amin ya rabbal alamin. Didekatkan dengan yang baik-baik. Terus juga jadi orang-orang yang beruntung ya kan? Kayak berdoa yang baik-baik seperti itu, yes. 17 lagu baik, enak, baru pastinya. Lagu-lagu dangdut baru sudah ada di program Tugu Pahlawan. Jadi, Rama juga gak bosan-bosannya buat mengajak sobat kota vote lagu atau pilih lagu kira-kira dari tema nomor 1 sampai dengan tema nomor 17, sobat kota pada suka sama lagu yang mana sih? Tenang aja, boleh pilih satu atau lebih dari satu lagu juga bisa ya kan. Apalagi ya kalau misalkan udah bingung, aduh milih yang Sandrina atau yang Vika Salim ya, misalkan kayak gitu. Atau milih yang Cici Faraminda, tapi Sri Devi juga enak. Daripada bingung ya kan, boleh dipilih lebih dari satu lagu seperti itu. Tapi yang jelas, Rama juga mau mengucapkan selamat malam untuk sobat kota yang lagi beraktivitas. Semoga dilancarkan semuanya. Terima kasih buat yang sudah vote juga, Rama mau sama satu per satu, yes. Mariana, halo selamat malam Mariana. Suka sama TP nomor 15. Tema 15 itu lagu siapa? Jakarta Koplo. Oh iya, udah diputerin ya tadi ya. Di jam 17.47 waktu Indonesia Barat sudah terputar untuk lagu yang ada di TP nomor 15. Lanjut lagi ada Inako. Udah vote belum? Oh sudah, good. TP nomor 2510. 2510, Arma cek dulu. Ada Kopi Dangdut udah. 5 Selviama. Selviama belum kayaknya ya. Selviama belum. Oke. Tema nomor 5 udah ready diputerin sesaat lagi. Jadi wajib stay tune di Kota FM. Jadi ketika lagu yang diputarkan, sobat kita tahu lagi udah di play gitu. Ada Bunda Ruju dari kawasan Kalijaran memilih lagu tema nomor 1911 Matur Nuwun. Lanjut ada siapa lagi? Mbak Lastri. TP 16 untuk lagu jagoannya hari ini, Albertus Timur TP nomor 5, Ifaza TP 11. Lanjut lagi Ripto Suasono memilih lagunya apa ini? Oh iya, TP nomor 5 dan 6. Ada Ainul Jaya Service TP nomor 7, Gendut Santosa TP nomor 5, Hartono dari Jakarta Utara memilih lagu yang ada di TP nomor 2. Rani Rantina TP 2 dan 6. Lanjut lagi ada Ainul. Terima kasih sudah vote TP nomor 3. Socha TP nomor 2. Senario Randy memilih lagu yang ada di TP 15. Abang Kaisel TP nomor 17. Wita Harmoko memilih lagu yang ada di TP nomor 2. Yang lainnya masih tungguin ya sobat kota vote-nya. Kira-kira sobat kota pada suka sama lagu yang mana, bisikin Rahma sekarang juga. Nanti Rahma akan putarkan langsung untuk lagu-lagu yang sudah Anda dukung sobat kota. Seperti satu single dari Selviama yang dari tadi juga udah ditunggu-tunggu sama Anda, yes. Sampaikan rindu. Kalau rindu disampaikan gak biasanya atau lagi gengsi. Disampaikan ke laktai Selviama. Bisa ngomong langsung atau bahkan kalau yang lagi gengsi ya, bisa melalui sebuah lagu seperti lagu Selviama yang siap untuk didukung di TP nomor 5. Vote sekarang juga.
1: TP 5.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kali merdeka, tetap merdeka.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Kesehatan dari Sri Devi yang hari ini ada di tema nomor 10. Jadi putar ini ya sama Rahma Sobat Kota, semoga suka. Ini adalah salah satu lagu yang kuat vote-nya juga banyak biasanya, tapi gak tahu hari ini seperti apa. Ya kan, karena masih ada waktu sama jam 7 malam nanti. Untuk yang belum ikutan vote, silahkan merapat sekarang juga di sosial media Kota FM. Di follow dulu yuk, Kota FM 881 untuk fanpage Facebook. Kota FM 881 untuk Instagram dan juga X. Efek Pelabakan Malam. Terus fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terus juga WhatsApp 081 7505 8881, Sobat Kota. Seperti itu. Tapi yang punya TikTok ya di follow juga dong sekalian ya, Kota FM 881 Sobat Kota. Apalagi yang belum? Apalagi? Oh iya, yang punya YouTube, yang punya akun YouTube di subscribe juga boleh dong, Kota FM 881 seperti itu. Terima kasih buat yang masih dengerin Kota FM Surabaya, dimanapun Anda berada, juga yang lagi streaming, thank you so much. Rahma mau sapa-sapa dulu satu persatu buat sahabat kota yang belum tersapa tadi. Ada sahabat Afan, halo. Ah, ada yang baru? Coba ya nanti Rahma cek ya sobat kota. Wah, terima kasih loh udah dikabarin loh ya kan. Nanti Rama cek ya. Kalau misalkan belum ada, kan nanti Rama itu hubungin pihak labelnya, oke? Okay? Tijah Yati dukung lagunya Afan, terus ada Ita Gotika dukung lagunya Afan. Lanjut Neneng Susi dukung lagunya Afan, Mai Munah Siro dukung lagunya Sri Dev, lagunya Afan, Navila fans Afan. Terima kasih sudah bergabung dukung lagunya Afan. Lika dukung lagunya Afan juga. Terus ada Hana. Hana dukung lagunya Buta Karai Cinta. Putri Rustini dukung lagunya Afan. Putri Jasun dukung lagunya Afan. Galeri 12345 dukung lagunya Afan. Sahabat Afan. Pekalongan dukung lagunya Afan juga. Ada Zahra. Bro, mana tadi ya? Kepencet lah. Kepencet tadi Zahra, nomor berapa Zahra? Mana ini banyak soalnya yang vote sobat kota ya. Zahra, oh nih Zahra Buta Karai Cinta ya Zahra ya. Ada Merah Delima tapi 5. Rara Vanisa dukung lagunya Sri Devi. Lanjut Rahma Aisyah Pelita meleleh bahagianya Mila Valen. Ada lagi Ria Puspita tapi 5, Rani tapi 2 dan 3, Kaulah Hazur tapi 5, Ergisel Buta Karai Cinta. Yang lainnya Tirama bakal apa rekap sobat kota. Oh, Mang Ujang. Baru kelihatan Bang ini ya. Malam juga tapi nomor 1 dan 10 untuk lagu jagoannya hari ini. Yang lain kira-kira pada demen sama lagu yang mana? Vote sekarang juga sobat kota. Rama mau putarkan lagunya Mila DA7 featuring Valen DA7. Meleleh bahagia yang sudah ready banget untuk didukung di TP nomor 6.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Lagu terbarunya Eri Susan sudah mau putarkan ya Sobat Kota Lila. Ini adalah salah satu lagu pop etnik yang ada di Kota FM juga. Kalau mau dengerin lagi bisa di Channing dan juga di program di Goda Pasar Kota juga bisa. Kita, tapi jangan terlalu pagi requestnya. Untuk foto yang mas

Untuk Sobat Kota, hasil dukungan yang masuk di program Tugu Pahlawan tanggal 4 Agustus 2026 diraih oleh

Selamat untuk lagu yang ada di TV nomor 10, Buta Karena Cinta dari Sri Devi. Ini mendapatkan dukungan paling banyak. Sekaligus Rahman pamit, sebentar lagi ada Rani Larasati yang bakal menemani Anda pakai lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang Surabaya. Sampai ketemu lagi besok, bye-bye.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Sama mbok gawe hork, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

waktunya Dendang Surabaya ditemenin Rani ya. Tanggal 4 Agustus 2026. Waktunya dengerin lagu-lagu dangdut original mulai dari yang lama sampai yang terbaru. Tak andani kabungannya ya rek, jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Rani Larasati tunggu. Ayo ramein di program Dendang Surabaya jam 7 sampai jam 9 malam. Nomornya di 031-561-1016 atau di 5676923. Boleh silakan ya di telepon.
1: Halo, halo Rani.
0: Selamat malam, cantik.
1: Piye kabarnya?
0: Kabarnya baik, sehat. Semoga Eva juga ya.
1: Iya. Amin. Kak, cepat singkat
0: yo. Iya, lagunya apa?
1: Benang biru.
0: Benang biru. Sudah siap lagunya. Salamnya buat siapa, Eva?
1: Salamnya buat semuanya. Semangat yang lembut buat kakak. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Ada Eva. Iya, singkat, padat dan jelas, cantik ini. Kalau telepon, iya kak, dipersingkat langsung request lagunya. Salamnya buat semuanya biar gak ketinggalan ya. Semangat terus Eva, terima kasih banyak ya. Ini benang biru udah tak siapin. Kalau Eva tadi lewat telepon WhatsApp, boleh juga ini dari telepon seluler. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget, apa kabar?
2: Ya lagi baik bang.
0: Alhamdulillah sehat selalu ya.
2: Mau request lagu,
0: Pak? Dari Elvi Sukaisi ya?
2: Iya, dari Elvi Sukaisi.
0: Oke, Bimbang juga sudah Reni siapkan salamnya ya, buat
2: salamnya
0: siapa?
2: Salamnya ya, Pak. Ya, salamnya buat Pak April, ada Solifin Grosor, ada Pak Sugeng, Mas Toto, ada Latifah, ada Widya, terus ada Mak Samsul Hadi, Bang Hafid, ada Rindu, ada Jamul, ada Alindron, Bunda Hamid, ya kesemuanya salam kompakan aja, Pak.
0: Baik.
2: Ya udah gitu aja ya, Pak.
0: Terima kasih, Mas Rohim.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Madura. Kemudian habis dari Petemon, dari Simo. Habis dari Simo menuju Madura. Ada siapa lagi nanti? Boleh deh, Rani akan sapa kembali untuk penelpon berikutnya. Tapi setelah lagu berikut ini ya, jangan kemana-mana. Benang biru lewat dulu.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya. ...88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Wow. Ada satu request nih, lagu kesukaan Rani, Mati Pun Berani, dari sudah di request oleh Bli Arjun. Dendang Surabaya syadu banget malam hari ini hadir dari Denpasar Bali bersama FKS. Senggol semua keluarga besar FKS, salam sehat selalu, matur suk sema. Selamat malam Bli. Semoga sehat selalu pokoknya untuk Bli Arjun dan semua teman-teman keluarga besar FKS di Denpasar ya, dan semua Indonesia. Ada juga Bunda Lili Margomulyo malam hari ini hadir request Sanjungan Jiwa. Salamnya buat Mbak Putri, ada juga Mbak Ima Ngesong, Santi Shalala, Mbak Nur, Miss Ika Gresikan, Mas Samsul Hadi, Pak Sugeng Denpasar beserta Bunda Nurul. Ada juga Cak Ari Sambukerep, Mas Agung, dan untuk semuanya. Terima kasih Bunda Lili di Margomulyo. Ada Cak Rembo. Aku malam hari ini nitip salam buat Mbak Nani Ge. Salamnya buat Bunda Sutira, Bunda Selamat. Ono Bunda Farha, Mbak Wiji, Swalo, ada Mbak Ika. Kemudian juga ada Widya, Putri Widayanti, Imang Song, Santi Shalala, Mbak Ella, Bunda Lili Margomulyo, dan semuanya aja. Salam seduluran Saklawasi. Ge, Cak Rembo, matur sembanuwun. Mas Wahid, malam hari ini juga hadir dari Penjaringan. Salamnya buat Pak Sugeng, Aditya, Mbak Ella, Pak Rohman, Cak Zainal, Ibu Sanipa, Cak Solikin, Umi Latifa, Cak Boneng, Putri Widayanti, Abi Roy, Umi Tretes, dan untuk Mbak Rani. Terima kasih Mas Wahid. Abu Halim dari Bangkalan, Madura. Buat yang bertugas semoga sehat selalu, amin. Waalaikumsalam. Selamat malam Abu Halim dari Madura. Terima kasih banyak juga untuk Mas Wahyu Supriyadi, Derek Pantau, Duki, Ngriyo, Jalan Ikan Kerapu, di Sambi Kalih Ngeramut, Niki. Pengen request Bahtera Cinta, salam Mega FKS Bros. Apa niku? Oh. Burung Kicau Mania ternyata. Nge, Mas Wahyu. Sehat-sehat selalu, paling syadu tulinan burung berkicau ya, Kicau Mania. Tapi mari ngono mbek ngrungokno Radio Kota FM. Syahdu banget. Selamat malam Dendang Surabaya.
8: Syahdu banget. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
8: Alhamdulillah kabarku baik, sehat dan kuat. Merdeka.
7: Merdeka. Sudah 81 tahun. Melok lomba apa ini Mas Solihin?
8: Lomba ini
7: lomba
8: balap karung. Lomba lari, lari dari kenyataan.
7: Iya, tapi andalan itu adalah lomba makan kerupuk. Wes gak ono sing ngalah no.
8: Ya, apalagi ada temannya sok-sok. Oh, wis.
7: Iya. Istilahnya itu apa namanya, kalau Agustus memang identik dengan lomba-lomba. Tapi biasanya yang paling meriah kalau di tempatnya Mas Solihin, lomba apa itu, Mas?
8: Kalau di sini biasa lomba-lomba ini anak-anak.
7: Oh, anak-anak yang paling ramai biasanya, seru ya?
8: Yang paling ramai lomba kelereng, lomba itu yang paling ramai kelereng sama bola.
7: Lomba ada apa namanya, sepak bola antar warga ya?
8: Enggak, bukan warga, cuma teman-teman ada yang
7: orang gitu, kayak iya. Luar biasa. Dan semoga Agustus ini kalau kita ikutan lomba-lomba, bisa silaturahmi itu bisa menambah apa ya, mengikat silaturahmi. Biasanya sih enggak tahu metu uma kan, akhirnya kalau ada lomba-lomba ya, jadi ikut keluar.
8: Iya. Itu beli ini, Mbak, beli undian itu, Mbak, kupon.
7: Oh iya, ada kupon ya, ada door prize ya?
8: Door prize ya.
7: Siap. Malam hari ini mau diputerin lagu apa ini? Silakan.
8: Aku pengen lagu itu, Mbak. Apa itu? Satu Kamu.
7: Satu, Aku Kamu.
8: Satu Kamu.
7: Lagu dari?
8: Dari Vildan.
7: Oh, Satu Kamu dari Vildan. Siap, udah siap lagunya. Salamnya buat siapa ini?
8: Salamnya ada Kak Wahid, Abu Halim, juga ada Kak Rohim, Mas Ali, Juana Bajainal dua-duanya, Cak Gipi, Cak Rimbu, Kak Janto, Mbak Ima, Mbak Tanti, Mbak Yanti, juga ada siapa ya? Cak Sugeng, Cak Selamat, Cak Arjuli, Cak Kajia, Cak Rusdi, Bunda Patona, Bunda Praha, Bunda Wulan, juga ada Cak Boning, dan kesemuanya tanpa terkecuali. Untuk Barani semoga selalu sehat bersama keluarga. Yuk langsung kami kelosor.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita angkat telepon lagi nih. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
9: Selamat malam Barani.
7: Selamat malam. Syahdu banget.
9: Syahdu banget. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam
9: saya ya.
7: Iyo, lama enggak pernah
9: setiap air. Mau ikutan karaoke enggak bisa, enggak pernah bisa masuk, soalnya aku bisanya pakai WA. Kalau pakai biasa, jelas enggak bisa gitu loh.
7: Iya.
9: Soalnya kan aku masuk Kota FM kan pakai streaming gitu.
7: Iya. Tapi sebenarnya apa namanya, kalau mau telepon karaoke meskipun nggak pakai dengerin dari radio itu tetap bisa, karena suaranya itu suaranya akan masuk ke handphone saat nelpon seperti itu.
9: Ya tapi masalahnya kalau telepon pakai telepon seluler tuh nggak bisa, Mbak. Kalau streaming ya benar masuk, tapi masuknya sulit kalau seluler.
7: Iya, berarti masuknya malam hari ini ke tempat.
9: Ini kemarin di desa saya, tempatnya di Tuwiri Kulon Merak Tuban, sudah ada kegiatan jalan sehat, Mbak Rani, kemarin hari Minggu.
7: Ada jalan sehat, pasti ramai banget ya.
9: Iya, karena wes mengawali gitu lebaran nih.
7: Tepat, soalnya dompetnya orang-orang lagi tebel kan, awal bulan ya, masih baru gajian.
9: Iya, betul sekali. Jadi dia utamanya walaupun sepeda motor, terus sepeda listrik, tapi selalu itu, selalu ramai gitu.
7: Ramai, betul.
9: Mbak Rani, kalau boleh aku request lagu ya.
7: Boleh, lagu apa ini?
9: Aku pengen diputerin lagunya dari ini, Syahriati sama Wiranti, Janji Sayang.
7: Judulnya Janji Sayang. Saya coba cek ya.

0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat siapa?
0: Iya, barisan turun ada Cak Solik ini yang punya Delosor ya. Mm-hmm. Terus ini ada nomor enggak ada namanya. Terus tadi sempat diperibadikan. Selamat malam. Terus ada juga yang ada di seputaran mana lagi ya? Ada Mas Ali Benowo, ada juga Pak Rusti, ada Bu Sutina, terus juga ada oh iya Cak Kasian, terima kasih.
1: Cak Kasian
0: Mbak yang miss call enggak ternyata.
1: Cak Kasian dari Pungging Mojokerto.
0: Iya betul. Dan juga semua sobat kota yang belum kenal, salam kenal. Yang sudah kenal, jabat akrab selalu di udara.
1: Amin, terima kasih.
0: Spesialnya buat Mbak Sutri ini seorang ya. Mm-mm. Yang ada di seputaran Nganjuk. Mm-mm. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Mm-mm. Dan untuk Mbak Rani, terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih.
0: Dari seputaran Merak-Merak Tuban, Zulfan Ardiansyah pamit. Assalamualaikum dan salam dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut juga Mas Zulfan. Seneng ya aku lek ana sing semangat ngene iki ya. Salam dangdut dari mana? Dari Tuban Merak Urak ya. Kayak koncoku main di Tuban Merak Urak. Halo Mbak Mei.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Welcome back. Dan ada siapa nih yang sudah muncul di Facebooknya Kota FM Surabaya? Yuk, Rani absen dulu satu persatu sayang-sayangku semuanya ini ya. Ada Reni Rentina yang hadir dari Medan, waalaikumsalam. Terima kasih selalu menemani. Juga ada Iva Aza, Randy, Mama Kori dari Medan, Sumatera Utara. Ainul, monitor dari Karang Tembok, Surabaya. Datanglah lebih dekat ke Dendang, Surabaya. Putra Anabar, Jawa Tengah, Pekalongan. Pekalongan ya apa kabare? Podo mbediting tapi iya iki. Ada juga selamat malam Mas Nur Kolis dari Mojokerto. Request lagunya Rumah Bambu. Boleh deh ya kayaknya ya. Rumah Bambu ini oke deh buat diputar karena lama juga tidak terdengar di ruang dengar Anda semuanya. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Assalamualaikum Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya.
1: Iya, ini Mbak Rani ya?
0: Iya, ada Umi Latifah?
1: Iya.
0: Iya.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Baik, alhamdulillah. Umi sehat selalu di sini. Heeh.

0: Iya.
1: Request lagu.
0: Boleh request lagu apa?
1: Mansur.
0: Judulnya?
1: Luka yang parah.
0: Luka yang parah. Wah, enak lagu yang sudah siap ini. Salamnya ya, dari Umi buat
1: terima
0: siapa?
1: Terima kasih atas infonya. Selamat menjalankan tugas. Mm-mm. Salam kompakan tanpa terkecuali. Kalau dipanggil satu-satu biar banyak teman yang masuk.
0: Amin.
1: Barani kalau pulang hati-hati.
0: Terima
1: semoga
0: kasih.
1: Sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga sehat selalu, selalu sehat. Lagunya tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak doa baik menyertai Umi Latifah juga ya sekeluarga. Masya Allah. Ada siapa lagi Rek? Ayo munggah. Mumpung aku lagi nerima telepon ya. Selain itu juga masih di Facebook ada juga Mas Syamsul Hadi dari Prigen Pasuruan. Ini lagunya Mengapa Dua. Salamnya penyanyi Rita Sugiarto dan Zeki Zima. Salamnya untuk Pak Wiyoto, Bunda Rara Manuan, Bunda Eli Agustin, ada Bunda Lili Margo Mulyo juga yang hadir. Terus ono Cak Solihin Bangladesh Delosor, Pak Wahid Penjaringan dan Abiroy Asegaf. Terima kasih banyak. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Halo, Cak kasihan.
2: Iya, apa kabar Barani?
0: Baik, alhamdulillah Cak.
2: Alhamdulillah.
0: Mas Zulfan tadi yo.
2: Salam nih Mas Zulfan.
0: Nggih. Salam balik. Nggih, tadi sudah duluan nih ku nyusul. Okay. Alhamdulillah Cak kasihan bisa masuk juga ya.
2: Mbak Rani. Enak ini mau Mbak Rani.
0: Monggo, lagunya apa ini?
2: Lagunya yang aja Mbak Rani.
0: Lagunya yang?
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Yang di Romang ini Mbak Rani.
0: Yang
2: dari Salami, Baca Jumadi, Pak Dianto, Apa Kosim, Pak Dianto, ye, Mang Bujang, Pak Jubari, Mas Ali, ye. Iya Bunda, Mbak Ika, Mbak Kanti, Mbak Indra Tiwi, Mbak Yati, Mbak Yati, Mbak Radu Tejo itu Mbak Yati, itu Mbak Rani, Mbak Mimi, Bunda Barha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, Bunda Mbak Imo, Singesong, Riviyong, Mbak Aini, Mbak Ainun, Bunda Hari. Ye, Simen Malik. Ye, Caco Likin Delosor. Ye, Ada Malik. Ye, semuanya. Oh, tak, itu Pak Sugeng, Bunda Nurul, Pak Persuan, ye, Mbak Rani.
0: Ye, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Ada beberapa sobat kota yang sudah request lagu. Salah satunya juga ada Rumah Bambu. Ini salah satu lagu yang sudah di request ya dari Facebook Kota FM. Kemudian juga ada Luka Yang Parah, terusan Opo Meneng, Mengapa Dua. Ada juga Yang dari Bang Haji Roma Irama. Ditunggu ya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial terjaga dengan baik menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik

0: statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Namun, tahan dulu asumsi kamu. Di balik angka yang terdengar menyeramkan ini, ada sebuah fakta epidemiologi yang justru akan mengubah cara pandang kita. Tingginya angka tersebut bukanlah bukti kegagalan sistem kesehatan Jawa Timur. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa radar screening dan deteksi dini kita sedang bekerja agresif memburu kasus yang tersembunyi. 10.000 kasus yang tercatat di Jawa Timur barulah puncak dari fenomena gunung es. Ledakan sebenarnya justru tersembunyi di wilayah-wilayah aglomerasi dan kabupaten industri, salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Selama hampir 2 dekade, Yayasan Delta Crisis Center atau DCC Sidoarjo berada di garis depan. Sejak 2008 hingga 21 Juli 2026, mereka mencatat ada 5.107 orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang mendapati pendampingan di Sidoarjo. Ferry Effendi, Direktur Program DCC Sidoarjo, membedah bagaimana situasi pendampingan di lapangan, di mana 33% diantaranya berasal dari kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Apa yang ditemukan oleh DCC pusat di Dinas Kesehatan? Karena tidak semua fasilitas kesehatan didampingi oleh komunitas.
1: Sebenarnya yang fix data itu harusnya di Dinkes. Jauh lebih besar datanya. Karena kan tidak semua, ada banyak fasiankes yang belum ada pendampingnya. Kalau data kita sendiri itu sampai tanggal 21 Juli 2026 ada 5.107 yang dampingi 13 orang. Satu koordinator, 12 pendamping. Satu pendamping itu ada di satu layanan di RSUD itu nama hari ada. Ada satu pendamping yang sampai 4, 5, 6 fasiankes juga ada.
0: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada beberapa lagu juga yang sudah Rani siapkan ya. Ada Abi Roy Asegaf juga yang malam hari ini sedang gabung. Salamnya buat Pak Jono, Mas Samsul Hadi, Mama Eli, ada Mbak Anik Madun, Putri Widayanti, Ana Andri, Dinisyawati, Mia Apsari di Bandung, untuk semuanya aja. Miss Ika di Jalan Gresikan syahdu banget malam hari ini. Semoga rezeki melimpah. Sehat-sehat selalu, pulangnya hati-hati. Selamat sampai rumah. Ada Mbak Tanti di Pumpungan. Selamat malam Dendang Surabaya syahdu banget dari Mbak Tanti ini request lagunya Selamat Malam 2. Ada Bunda Ica di Kuresari juga. Lagunya Bayang-Bayang. Huh, banyak banget ini yang request. Selamat malam juga ada Pak Suwanto dari Benowo malam hari ini. Salamnya buat semuanya aja, lagunya Wahai Kaumku. Ada juga Cak Zainal dari Perak, tepatnya di Kalimas Baru ya. Salamnya buat Mas Wahid Abiroy, Cak Jipi, Cak Wahyu, Pak Rahman, Pak Sugeng, Samsul Hadi, Putri Widayanti, dan Cak Boneng, Cak Kasian, Mbak Ella, Cak Aini, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih banyak ya untuk semuanya yang sudah ikutan gabungan di malam hari ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting nyek deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda buat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Tidak aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Sagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Sobat Kota, tuntas sudah tugas Rani menemani Anda di program Dendang Surabaya malam hari ini. Dan besar harapannya semuanya nanti malam bisa istirahat dengan nyenyak ya, sembari ditunggoni alias dikancani Kota FM. Setelah Rani, tapi jangan kemana-mana karena bakal ada program Cak Ning campur sari koplo gendeng. Yo iki ngono sih jare Neng Tari ya. Pamit deh kalau begitu, sampai jumpa kembali.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nam-namanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Popo, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

Wayahe, wayahe, adicara caning.

0: FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih juga FM dang dunia Surabaya sugeng talulur-lur dulur ngewayai wancine niki nggih kula gelar tembang-tembang campursari langgam gending lagu-lagu daerah lagu-lagu jaman kene su suwe-suwe kangen ya. Oke, moga pinara onan caning campur sari koblok dengan TFM. Yeki, bangga dikancani tarian yang tiasa ngatas pake jam solas. Bangga.

0: Walu-walu koma siji kota FM dang dunia Surabaya nggih sugeng ambal warsa iki lagune khusus ini ya spesial buat Mak So yeah. Sare-are iki jan kok nggih ngapun telu dulur nggih. Iki kok dame ucul kabeh kok dame. Cara disumpetno lelen mopo? Nggih, sugeng ambal warsa Barani Larasati ya. Sehat panjang umur, bahagia selalu, banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya ya. Semakin kaya raya, yo. Dan juga disayang semua orang. Amin. Insyaallah, tabarakallah. Nggih, monggo telur-telur padi bergabung caning.
1: Caning.
0: Masuk, ya. Yeah.
1: Campur sari.
0: Radionya di off kan saja, ben gak bingung.
1: Goblok gendi.
0: Nggih.
1: Otak SM. Yo iki, yo iki, yo iki, tutup iku. Selamat malam.
0: Sugeng dalu. Waalaikumsalam, Mbak.
1: Yang apa kabar?
0: Nggih, alhamdulillah saya, Mbak. Jenengan pripun, Mbak?
1: Ya, sama-sama. Harapan dari Bajinal, mudah-mudahan ya. Semuanya tetap dalam keadaan sehat.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih.
1: Lebih-lebih neng tarinya.
0: Terima kasih.
1: Gitu. Gimana Agustusan? Acaranya rame enggak?
0: Di mana? Di kota.
1: Iya.
0: Ya rame, program-programnya rame semua kok.
1: Ada acara khusus untuk Agustusan di kota?
0: Oh, masih belum, Mbak. Oh, yeah.
1: Mudah-mudahan ada acara yang ya.
0: Yeah. Alright.
1: Aku lek kerungungin iki lho.
0: Kenapa, Mbak?
1: Seneng.
0: Kenapa, Mbak?
1: Lek sampean sambat alright.
0: Alright, ya.
1: Why see? Why everybody? Okay,
0: mantap jiwa.
1: Gitu.
0: Alright. Gih, Mbak. Monggo tembangnya apa, Mbak? Napa sampean? Tembangin apa, Mbak?
1: Minggat belum balik,
0: tak? Oh, alah, ya apa, Mbak? Diapakno ayo, kok sampai minggat,
1: iya,
0: Sri.
1: Sri minggat durung balik, wis aku tak minum minggat pisan.
0: Gara-gara tuku terasi.
1: Tuku terasi, gak balik-balik.
0: Lah iya. Iya dong, Mbah.
1: Sri minggat ingin ngurungoke. Nggih. Jambu alase wis mene-mene ae.
0: Niki nek nggih. Oke, oke. Ben ditututi cak soni jos iki kok, Sri.
1: Ya wis. Nggih. Salamnya untuk siapa tadi itu ya. Kayaknya ada Bu Halim itu di daerah Bangkalan paling utara. Ada Jelosor, ada Mi Latifah. Pokoknya mendengarkan bisa terdengar katanya ini.
0: Alright.
1: Iya. It's okay. Yeah.
0: Don't worry. Be happy, it's okay, ya. Yeah.
1: That I hope, mudah-mudahan begitu.
0: Gimba.
1: Ya wes itu aja untuk salam sehat untuk semuanya ya.
0: Amin.
1: Juga sama Neng Tari.
0: Alright.
1: Banget.
0: Yeah.
1: Tanpa mengurangi rasa hormat untuk semuanya, lebih-lebih untuk kota SM. Lebih-lebih lagi untuk Neng Tarinya.
0: Aku terima kasih, Mbak.
1: Nuwun pamit.
0: Nggih, hati-hati, Mbak.
1: Nek liyane jelosor
0: iki, Mbak. Bodho nalon-nalon, Mbak. Melorot.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alright. Oke. Mangke dilanjut malih nggih. Heeh, ya wis iki nututi Sri mingguan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.

0: Ya percaya deh, manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Walu-walu koma Suci Kota FM dari Surabaya. Matur nuwun sangat dulur-dulur nggih tasih bergabung. Selamat datang, selamat bergabung.
1: Yo.
0: Anu kae. Gue nek durung jam 11, ya wis ngene iki pokoke sian. Nggih monggo gabungane dulur-dulur kang badhe

0: telepon ya 0315611016 0315679923. Saya akan tunjukin lewat telepon WhatsApp 0817505888. Pinar nonton Facebook ya monggo. Lah pinar orang jempol-jempol dong ya. Tapi komen singkat jelas padat merayap monggo. Aku pantau-pantau-pantau neng ri. Aku hadir. Aku nyimak. Alright nggih, matur nuwun. Sampun pinara niki wonten sik cayeko seni Pertegal. Cak Ari bawa Trawulan. Mbak Dari matur nuwun nggih sami-sami. Pak Gianto, masyaallah kaya grecep men to iki ya. Katon suweger. Pokoknya aja kedu lho Pak ya. Mbak Diandra TV Cak Ning. Sampur Sari Kepulau Gending ya iki. Salam sedaya kemas sugeng dalu. Lah iya, fotone kok cepet men wis ana tulisane. Mbak Dian Panto ramene backsone sing nok mburi ya. Andani kok. Nggih Mbak Diandra matur nuwun. Iki lagi di manakah dirimu? Di manakah dirimu? Lanjut, sinten malih badhe on air nggih. Sik, iki mau request. Oke. Nggih. Disambi karo pinara ya lungguh-lungguh laye-laye janjos di tenan ya. Karo OTW nggih ya ta penak ana koncane ya apa menit OTW dhewean nggih. Dimane nglamun gak fokus ya ta. Nah iki nyimak Cak Ning ya ta serasa iku dikancani, dikancani ning tari. Nah, masih suarane tok nggih. Matur nuwun lanjut. Sinten iki? Saya sekedap. Oh iya iki wis. Oke. Di apa iki? Lagi ning Pasuruan. Iya Mbak Diandra, alright ya. Pak Sugeng apa iki? Makan-makan Mbak Tari. Masyaallah. Alhamdulillah. Yo ngene lho Pak, yo. Tandane sehat ngene iki, nggih. Wis gak apa-apa. Dikirimi Pak Sugeng senajan tok dikirim gambare tok. Aku matur nuwun ya, alhamdulillah. Melu seneng ngono lho ya. Cak Sutresno Bojonegoro hadir. Malam Kak. Malam juga. Alright. Sinten malih pada bergabung. Yo. Cak Ning.
1: Campur Sari.
0: Nggih.
1: Klub Gending.
0: Yes.
1: Kata FM.
0: Oke.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu Ibu Tari.
0: Nggih, sugeng dalu Bapak Sugeng.
1: Pripun kabari?
0: Alhamdulillah sae. Jenengan sehat kali Bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Jenengan sehat kali Bunda?
1: Alhamdulillah SWS Mbak Tari.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Berwaras selamat.
0: Oke. Lanjutkan.
1: Terus ini kira-kira jenengan apa ya? Bercuap tuap di udara. Orang ngoceh lah ya, bercuap tuap.
0: Kalau ngoceh kok niki. Monggo, tembangin apa?
1: Tembangin apa Mbak Tari yang ape? Ape ya?
0: Oke.
1: Anu Mbak Dari, aku tak request lagu Banyukali ya Mbak Dari.
0: Oke, monggo salam kagem.
1: Salam kagem Mas Aditya, Mas Heru, Mak Jono Tamrin, Pak Bu Gedang, Buko AM, Mbak Serintil, Neng Ranti Pumpungan, Bunda Sutira, Bunda Sutia, nggih, Bunda Waris, Bunda Diandra Dewi, Bunda Selamat, Mas Heru, Mas Jumadi, Pak Kasian, Pak Robek, terus Sinten Malih, Bang Arjuni, nggih, Bang Uco, Mbak Putri Wijayanti, Mas Amsul Hadi, Mbak Widya, ini sedaya mawon Mbak Tari.
0: Nggih.
1: Oke, salam kagem sedaya mawon.
0: Matur
1: nuwun Mbak Tari.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng saking Denpasar sudah hadir. Gimana terwon? Sinten malih badhe bergabung lewat telepon on air nggih. Engkang kalau wingi dereng kebagian. Caditya, salam sedaya mawon FKS fans Kota FM Bres. Cak Gendut Santoso, welcome salam sugeng.

luar kok enggal sugeng pitepangan nggih. Mbak Tari selamat menghibur sing lagi monitor nggih. Matur nuwun Cak Gendut Santosa. Cameng mesti kabli. Selamat malam Rahayu Dekek Tari ning tias samplangan genyar balikutan kapung. Matur nuwun Mbak Rani Rentina. Waalaikumsalam Mbak Tari, cantik hadir medanya. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya. Salam malam Rabu. Alright. Mbak Tumim Virgo warga Mabar Medan hadir. Beli santu ketut malam Kak Tari yang cantik dan imut dari Kenyar Bali ikutan hadir. Selamat tugas, terima kasih. Restu Q Balong Bendo hadir. Okay. Pak Sutarno saking Palembang badhe pinarak ngancani Mbak Tari cuap-cuap. Cak Monggo Prasetyo. Semangat Mantri Merdeka. Pak Ripto suasana segeng dalu. Waalaikumsalam. Bakal gabung salam bahagia sedaya kanca-kanca kota FM ning Tari sugeng tugas mugi tansah pinaringan dengan rahayu lan seger kuwarasan. Amin. Pak Sugianto. Terus sapa maneh iki? Sekedap. Pak Hartono, waalaikumsalam. Pak Demangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedaya kemawon. Alright. Niki sampun nggih, mangke dilanjut malih nggih. Oke. Ya, oh, iki mau Mbak Diandra. Salam balik Pak Sugeng nggih. Langsung mohon nggih monggo. Banyu kali.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

iki lo pancene ya sing diarep-arep ditunggu-tunggu dirindu-rindu nanti-nanti. Monggo badhe pinarak ingkang dereng pinarak nggih. Disambi dahar dalu ya. Dahar sing sesi piro iki. Matur nuwun. Cak Wayu wongger Rabu selalu hadir. Nggih midhangetaken langsung saking griya niki kula sami jagongan. Wah, tambah gayeng iki. Tombong ngantuk Bu Guru. Salam sedaya keluarga besar FKS Bers tanpa terkecuali. Matur nuwun Cak Wahyu Wongker. Nggih. Pak manusia midhangetaken matur nuwun, Pak. Mbak Diandra sami-sami. Cak Supardi Probolinggo cakne ngadir-adir. Mbak Tari untuk cuaca 24 derajat. Jar ini nang HP. Iya, saya kira iki mau wes sekedap wonten Facebook nggih. Matur nuwun. Sampun pinar wonten Facebook.

Oh, gak pada telepon monggo, oke? Gak usah sungkan-sungkan loh ya. Sungkan apa toh? Ya. Sing-sing mengharapkan jari ini ngono, ya. Ini lanjut, sekedap. Bang Pai Mantulangka. Waalaikumsalam, Pamulang gabung merapat bersama teman-teman sudah ditek semuanya. Ya, terima kasih. Cak Marudin, suka ngopi. Merdeka. Mbak Dumayanti, suka ngedalu. Mbak Tari, warga Stapet Langkat Sumut hadir. Terima kasih. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam. Sugeng Dol Cahayu, lepak hadir mater nuwun. Cak Joko Speed, malam Tari, malam juga. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun monggo Banjar Negara Jawa Tengahnya Wijuanan acer Cak Ning atas poroning ati coro. Mbak Rubia Zakaria, Sugeng Dalu. Sekedap. Niki sampun. Ayo wis kabeh to ya. Hei nggih, matur sangat dulur-dulur nggih, ingkang sampun pinara. Tipe enak nih, ya toh. Karo nyembil-nyembil ngono lho ya, gak kerasa entek akeh. Alhamdulillah war ngono ya. Awake sehat nggih. Wah ya dahar pengen dahar apa ya dahar nggih toh. Wis gak usah apa iki aku diet neng ri. Wis gak usah, pokoknya awak sehat, seger waras nggih, tambah semangat ya toh. Kancane kelotaren ning tias tak semangat itu kok kene.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Dunia Surabaya Sugeng Telu Cak Neng. Loh, iya Neng Tanti, tamu gimana Neng Tanti? Pasta angkat kok terputus ya? Alright. Mang Ujang, aku nyimak ayo, Mang. Karo mancing ta iki? Nggih. Loh, kedisian Cak Rizal. Cak Neng. Yuhu. Cak Neng.

0: Cari.
1: Koplo gending.
2: Iya.
1: Ya iki lo ya.
2: Ya ngono.
1: Ya iki lo.
2: Ya.
1: Iki lo ya iki lo iki lo ya iki nang gone kota FM karo wong ayu.
2: Iya, sapa?
1: Neng Tari Tias.
2: Ya ngono reng, ngene iki kanca-kancane ngrungokno ya. Melu semangat. You know.
1: Merdeka.
2: Merdeka. Oh, Batarisa.
1: Oh, foto Neng Tari.
2: Ya apa sehat?
1: Alhamdulillah wilujeng. Panjenengan njok nopo?
2: Alhamdulillah pangestunipun sehat ugi. Matur nuwun.
1: Sampun maem.
2: Ya wis to.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Jan kok. Yo, tembangnya apa?
1: Aku kepengen nih kuning.
2: Apa toh?
1: Apa namanya?
2: Lam.
1: Kulo.
2: Apa?
1: Apa namanya? Itu loh neng, sing diunggah-unggah itu loh. Anda-andi melumut.
2: Iya.
1: Ah, iya niku.
2: Lagi romet.
1: Gorong-gorong sing unggah-unggah belas ya sebab ini.
2: Dalam diunggah-unggah. Pengumuman, ngono loh.
1: Eh. Ngoten nane.
2: Iya. Nggih, iya, salame.
1: Salam damel Mbak Widya, Mbak Ika,
2: ya
1: ini, Mbak Putri, Mbak Fitri. Terus kan belum. Terus Pak Pugedang.
2: Iya.
1: Terus Pak Slamet, terus Pak Samsul. Terus sedaya kemawon pun ning salam seduluran.
2: Alright. Iki lho jari Pak Gianto. Kok atas ta? Mari bayaran ta. Jelas. Ketokane entuk double iki, Pak. Biasane
1: napa?
2: Ayo lho Pak Gianto lak ngomong mari bayaran ta. Nggih Pak, ketokane double iki, Pak. Biasane kan
1: seduluran kali tok.
2: Alhamdulillah neng Tari tanggal tuwong biasa lah ngono to.
1: Seile kita sampean ning.
2: Ya kan mesti sampean on air mesti ngono sambatan tanggal tuwo. Padahal ya tanggalnya 6 lho tanggal tuwo ayo.
1: Tanggal ireng sedoyo lho.
2: Sajane tanggal iku ya apa kok ono 6 tuwo setengah tuwo iku apa ngono lho. Sing aran biyen sapa?
1: Teko bae ning.
2: Eh, bae sapa?
1: Mbah Buyut.
2: Buyute sapa? Oh, Pak Riza.
1: Apa to ning tari.
2: Nggih, sampun. Wes ah.
1: Sampun ning tari. Nggih. Luwat pinggir mawon.
2: Ya, cuk pinggir-pinggir ya.
1: Alun-alun selamat tekoma. Jangan lupa makan, jaga kesehatan nih.
2: Iya.
1: Adungane akeh rezeki nih.
2: Sami-sami, amin.
1: Matur nuwun sugeng dalu. Merdeka.
2: Sugeng dalu, merdeka. Nggih, matur nuwun. Heeh, lho kok terputus ya. Oke. Cak Rizal kawanan gubang, matur nuwun. Mbak, Tanti monggo badhe minggah ya. Lah iya. Lanjut sinten malih? Heeh, Cak Wayu nggih matur nuwun. Sapa iki? Pamat Nai, Cak Ning Yaiki Pak Maknai bulak banteng nggih hadir buat Mbak Tri, terima kasih. Sami-sami. Alright. Lanjut sinten malih? Nggih niki sampun. Oh iya. Oke, Mbak Tani gak jadi Mbak, jangan. wes kadung rebahan, wes mager misalnya. Oke, nengen ya langsung mau mantembangnya, ge. Oke. Ge, disimak sarang-sarang, ge. Oh, iki, saya sekedap, monggo, ada di lumut.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Walu-walu kok masih Cikota FM. Dangdutnya Surabaya maturan sangat dulur. Enggang samun bergabung ya. Eh iya, nak saya lagi muncul komennya nonton Facebook Bang Tejo New 2 dan Pasar Bali hadir bersama FKS Maturnuwun Bang. Pak Sabutiono Kedung Anyar Surabaya bahagia. Salam Stevens Kota FM Maturnuwun. Pak Sakita Indra Kumara. Waalaikumsalam. Pring sewu lamun hadir. Okay. Maturnuwun. Pak Sagita Indra Kumara. Alright, sampun sedaya nggih, matur nuwun sanget dulur-dulur. Enggak sampun pinara. Pamunten, mohon maaf nggih kalau ada salah-salah kata lagu-lagu dari kas terang terputar monggo benjen sakat request malih. Pokoke sing penting dulur-dulurku bahagia, terhibur lan tetap jaga kesehatan serta tetap pantau nggih. Wol-wol koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Kula tarintas matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?

0: gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum, rawat atau biswo. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita mau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter. Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
3: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

Jamur kutu. Gas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau

0: sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Dendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Kira indah pada waktunya.
1: Ternyata
0: terluka untuk yang kesekian kalinya.
1: Wah, tak kira indah.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala was
2: yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.